Ada kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara para anak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Tepat pukul 7 lebih 11 menit saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Kejadian apa saja yang terjadi di masa lampau tepat tanggal 4 Juli nanti akan Anum hadirkan 1 jam ke depan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

0: ni, aduh.
1: Apa lagi tu bang?
0: Enggak bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah di sini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
1: Udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.

Harian Serampang 12. Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari, sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk tanggal 4 Juli di tahun-tahun sebelumnya, ini di tahun 1927, Soekarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo ini mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Selain itu tahun 1943, Perang Dunia Kedua, pertempuran Kursk antara Jerman Nazi dan Uni Soviet ini dimulai ya. Dan untuk tahun 1954, kalau di tahun ini ya, di tahun 2026 ini Piala Dunia masih berjalan ya di Amerika Serikat, di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sedangkan di tahun 1954, tanggal 4 Juli itu adalah penutupan Piala Dunia FIFA 1954 yang dilaksanakan di Stadion One Golf di Bern, Swiss, Jerman Barat yang menjadi juara ya. Gelar juara yang pertama kalinya ini mengalahkan Hungaria dengan skor 3-2. Dan di tahun 2004 ini penutupan kejuaraan Eropa UEFA 2004 yang dilaksanakan di Stadion Dalus, Lisboa, Portugal, Yunani menjadi juara. Dan Yunani ini menjadi juara ya, juara gelar pertamanya dan mengalahkan Portugal dengan skor 1-0. Wow, agak-agak gimana gitu ya, karena tempatnya di Portugal tapi dia kalah nih sama Yunani di tahun 2004. Dan masih banyak lagi ya hari ini dalam sejarah, nanti akan Anum hadirkan kembali. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Bergek Bohate.
1: Kagak dah lo, kok gak jadi?

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk tanggal 4 Juli ini juga di tahun 2013 London Eye ini diresmikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron ya. Masih banyak ya ternyata hari-hari yang terjadi di tanggal 4 Juli. Ada juga sidang isbat yang menetapkan 1 Syawal ini di tahun 2016 ya. Terus permainan video Zenless Zone Zero ini resmi dirilis ya. Masih banyak ya ternyata ya. Dan juga di tanggal 4 Juli ini juga hari ulang tahun buat abang dan kakak yang sedang berulang tahun hari ini ya. Salah satu tokoh yang lumayan mungkin terkenal ya, ini adalah pemain legendaris bulu tangkis ganda putra Indonesia Hadi Bowo Susanto yang berulang tahun hari ini ya. Terus Sheila Devi Aulia, pemain bulu tangkis ganda putri Indonesia juga berulang tahun hari ini. Penyanyi Indonesia Rahmania Astrini ini juga berulang tahun. Banyak ya yang berulang tahun di tanggal 4 Juli. Namun ada juga yang meninggal di tanggal 4 Juli ini ya. Tapi mungkin kalau kita ini gak terlalu terkenal lah ini ya. Nah buat abang dan kakak yang masih bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung, selamat mendengarkan Hanum ya. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, akan Hanum hadirkan kembali lagu-lagu dan informasi yang menarik ya. Tepat pukul 8 nanti akan ada Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Karena kebetulan kita mendekati sih memang hari-hari libur anak sekolah, nanti kita akan tentang libur-liburan ya. Bahas tentang libur-liburan. Buat abang dan kakak yang mau bergabung nanti boleh ya di 0618463115, tapi tepat pukul 8 sampai pukul 9 ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Mama Muda dari Siska Jorang.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prombar Medan Suara Budaya Nusantara. Sesaat lagi kita akan ada di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada Taraga Pulang dari Dira Sati, Eja Abdi.

0: Ya, lagu Bariman dari Jakarta dari Suryanto Siregar mengawali hari kita di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh di 0618463115 ya. Dan boleh juga dari WhatsApp kita di 0811 6144248. Nanti sekarang ya. Sekarang kita akan membahas tentang karena kan beberapa hari ini memang udah libur anak sekolah ya, udah semingguan lebih libur anak sekolah. Nah buat abang dan kakak lebih suka nih liburan kemana nih, ke daerah pegunungan ataukah ke daerah laut ya, atau sungai-sungai gitu, atau ke air-air gitu ya. Boleh ya, yang mau bergabung boleh ngobrol-ngobrol sama Hanum di sini di 0618463115. Halo Markobar.
1: Halo juga. Mari berkabar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Mari kita ngobrol berbagi kabar Hanum Itokuna Burju.
0: Dari dari Bang Togar di Bukit Tinggi.
1: Dari Bukit Korok, Bukit Tinggi, Jalan Medan, Bukit Kilometer 10 ada.
0: Iya. Hanum baru dari Bukit Tinggi juga, Bang.
1: Kenapa enggak sih? Aduh, enggak bilang tuh.
0: Karena cuman ngelewatin aja, makanya enggak ini kali gitu.
1: Acaranya di Konte lah, aku tunggu di Bukit Kodok itu di rumah kita.
0: Di mana?
1: Malaysia itu.
0: Di mana tuh? Enggak tahu soalnya.
1: Hari apa Hanum lewat?
0: Hari apa kemarin ya? Di Pekanbaru di hari Sabtu Minggu. Hari Senin kayaknya. Senin atau Selasa gitulah.
1: Oh, lewat aja enggak mampir di jam gadang.
0: Enggak, cuman apa aja, cuman foto bentar habis itu pergi. Enggak sempat pun kemana-mana. Beli oleh-oleh enggak di situ juga.
1: Enggak sempat beli oleh. Di jam gadang enggak sempat.
0: Sempat, tapi foto doang. Nggak lama soalnya Bang, karena kami kan ada tujuan lainnya bu selain di situ.
1: Ya mana nggak tahu kalau ada di kontrak, kebetulan kita di rumah buka apa kan, buka sambil-sambilan kore sampah itu.
0: Nggak kepikiran Bang, soalnya kan bawa anak-anak ribet.
1: Iya ribet memang, nampak itu dia apanya.
0: Banyak kali anaknya ya kan,
1: nggak
0: tiga orang.
1: Beli sanjay nggak sempat.
0: Sempat tapi nggak di Bukit Tinggi, di tempat yang lain, di daerah Harau kalau nggak salah, Harau.
1: Oh, daerah Harau di ketinggian itu ya.
0: Memang
1: ketinggian itu lewat kilo 9 kan?
0: Iya.
1: Sempat berhenti di sana, kilo 9.
0: Sempat berhenti di kilo 9.
1: Ya, ketinggian banyak kan, kita orang-orang radio juga banyak itu sana itu.
0: Oh iya, soalnya kan ya, ikut trip Harau. Kan, jadi nggak bisa singgah-singgah, ngikutin dari ininya lah ya kan.
1: Enggak, kan sama lain itunya, Bapak Anies hanya bawa mobil kan?
0: Enggak, kami ikut bus.
1: Travel,
0: jadi enggak bisa singgah-singgah, yang ikuti dari jadwal mereka lah ya kan?
1: Iya. Ya kirim aja nanti foto jam gadangnya, itu sama dariku ya.
0: Oke deh.
1: Tunggu ya.
0: Kita hari ini bahas.
1: Kali ada waktunya tuh.
0: Iya, mudah-mudahan ada lah rezekinya lagi ya. Insya Allah.
1: Baru udah saya antar juga kemenang sebelum libur.
0: Ngantar
1: lah itu, dia nggak bisa bawa mobil malam, kita yang bawa.
0: Oh gitu. Iya. Kalau malam bahaya soalnya ya, kalau jalan daerah sini.
1: Malam, matanya nggak bisa, nggak nampak dia ada apa. Ada apa namanya, selain terus malam gitu ya, terus siang bisa deh.
0: Iya.
1: Kita bisa siang malam ya.
0: Wih, mantap ya, supir panjang ya. Supir panjang kalau kita bilangnya.
1: Kupikir, supir panjang kita biasa kan. Dalam saya apa nih, dalam 2 bulan ini, dalam 6 bulan ini lah, 2 kali ke Medan, diantar ke Toba ya, ke Mosir.
0: Lumayan jauh juga ya perjalanannya ya.
1: Ya kita kayak mana lah kita dari Wonosobo sana ya kan.
0: Ya kalau abang Bang Togar sendiri ini lebih suka liburan kemana? Ke pegunungan kah atau ke lautan kah?
1: Kalau Pak Upi tuh ngajak ke lautan, ke Pantai Gandoria itu di Pariaman ya.
0: Kenapa pasisir, lebih suka di ke laut?
1: Cerocok pesisir ya. Ya baru di apa? Di apa? Danau di atas, danau di bawah. Alahan panjang, daerah dingin itu.
0: Tempatnya enak ya.
1: tempatnya enggak kebun teh, ada kebun teh.
0: Enggak sampai ke sana kayaknya Anum kemarin lah.
1: Enggak sampai, lewat jalannya itu kalau dari dari apa kan dari Pekanbaru jalannya jalan Riau ini.
0: Iya, dari Riau. Ke arah
1: jalan ke Damas Raya gitu.
0: Oh, kalau itu dia ke arah sana ya, bukan ke arah yang Riau ya.
1: Arah
0: ke
1: Solo Damas Raya ya. Gitu. Junjung.
0: Jauh lah itu ya, Bang ya.
1: Morabungo, jauh lagi muter lagi ke sana.
0: Jauh ya, muter kiri. Ya,
1: Muter dari Singkara itu. Kalau Anum lewat dari Bukit Tinggi, lewat apa ini aja, lewat apa namanya Payakumbu, Harau ya.
0: Iya, cuma sampai situ aja kayaknya. Terus
1: lagi.
0: Iya. Gak sampai kesananya
1: cukup,
0: berarti.
1: Cukup juga. Cukup seru-seruan juga lah dari jalan-jalannya, liburannya.
0: Alhamdulillah, dapat rezeki. itu nggak bayar sendiri loh, Bang.
1: Tanya Bang Kiki. Gak dengar-dengar suara
0: Anum.
1: Cara Hanum ini kemana dia? Oh, dia dalam panjang. Kita memang ada statusnya di Pekanbaru ya.
0: Ke Pekanbaru. Ya. Memang kan ada acara keluarga di Pekanbaru.
1: Ada saudara di situ.
0: Iya.
1: Kita lewat situ juga tuh bulan 12 itu.
0: Yang lama ya, udah lama ya.
1: Udah lama di apa di dari Bagan Batu ya, terus ke Rumbai ya. Ada saudara di Rumbai.
0: Kampar ya.
1: Kampar ya.
0: Oke deh.
1: Lewat jembatan apa namanya? Jembatan Selang Pandang, jembatan apa? Sungai Sia.
0: Sungai Sia ya. Banyak ya ternyata destinasi-destinasi yang udah Bang Togar jalani ya.
1: Wah, banyak itu.
0: Boleh lah Bang diceritakan pengalaman-pengalamannya. Yang paling enak tuh, yang paling berkesan di mana?
1: Yang paling berkesan ya di apa tuh di Riau ya, Pekanbaru ya, kesan sekali saya rasa itu, tempat nginap semalam situnya. Kalau jalan-jalan itu agak ke daerah Riau itunya, terus jembatan Pancang Kuning itu kan, terus kita ke apa lagi Samosir itu ada di Tanah Ponggol itu ya, Tanah Ponggol itu ada tempat wisata yang baru itu. Ada kudanya itu banyak bayar pula masuk itu nggak masuk aku sana pak.
0: Iya bayar ya Bang.
1: Patung Yesus itu.
0: Oh iya tahu pak, bayar ya Bang masuk ya Bang.
1: Bayar masuk.
0: Oh iya.
1: Ya gitu ya, kita di luar aja nengok terus kayak apa ke tele terus.
0: Itu bukannya di daerah Tarutung ya Bang itu ya?
1: Samosir itu.
0: Samosir ya. Oh, bukan yang di bukan yang di Salib Kasih, yang di Tarutung bukan ya?
1: Oh, di Tarutung itu utara barat di atas gunung itu.
0: Iya, di atas gunung juga tuh kan.
1: Lewat nampak itu.
0: Iya, kalau lewat dari situ pasti nampak ya kan di atas ya kan.
1: Dari utara barat itu kan
0: begitu
1: dari betul. Betongan dari Batu Jomba, Pahai Sepirok ya kan.
0: Iya,
1: Sekarang jalan udah bagus kok.
0: Oh iya, udah bagus ya, Bang.
1: Nggak bagus, tapi ada yang longsor-longsorannya, masih jalan terban masih banyak sih.
0: Di Air Lotung lah tuh ya?
1: Sekarang nggak, Air Lotung nggak ada lagi.
0: Oh nggak ada?
1: Batu Jomba namanya lagi,
0: Batu Jomba. Air
1: Lotung nggak.
0: Oh iya. Soalnya dulu, kalau dulu Hanum kan sempat pernah kerja di daerah Sidempuan, kalau misalnya pulang tuh lewat dari situ selalu macet jalannya tuh rusak kan?
1: Iya, Air Lotung susah kali jalannya.
0: Iya. Kan,
1: bagus, mulai
0: langsung kena
1: hujan. Bulan 11 2025 itu.
0: Itulah yang ini ya.
1: Ya longsor itu sekarang udah bagus, udah motong lebih enak di sana. Kalau Anum di apa jalan kata dia apa di mana jalan Katamso tuh tempat layak menak beri itu.
0: Katamso?
1: Di mana tinggalnya Beda?
0: Daerah Pelajar Timur di daerah belakang Stadion Teladan.
1: Oh istilah jalan pelajar ini ya,
0: sering jauh ke sana. Kalau di Brigjen,
1: oh, jadi jauh juga itu kalau kata ke studio ya.
0: Aduh jauh kali Bang, 45 menit.
1: Iya jauh itu, jadi yang pelajar kok jalan. Atau jalan apa cepat studio ini apa?
0: Jalan pelajar.
1: Nggak studio RRI.
0: Jalan jam apa? Apa lupa jadinya? apa nih jenderal? Lupa kok jadi lupa ya?
1: Bukan jalan Katamso bukan?
0: Bukan jalan Katamso. Jenderal Gatot Subroto.
1: Gatot Subroto. Ya, apa? ke apa namanya itu
0: Binjai.
1: Petambulan.
0: Jauh lah kalau misalnya ke rumah Hanum ini sekitar 45 menit sampai 1 jam
1: ya, kalau misalnya. Iya, tapi kalau dari lapangan benteng dekat itu.
0: Kalau lapangan benteng dekat, tapi kalau misalnya di sini jauh.
1: Lapangan benteng, titik gantung ya kan.
0: Dekat-dekat.
1: Ya, kita ngobrol semua aja. Kita sangat dikit lagi pengalaman gitu ya.
0: Iya, pengalaman jalan-jalan lah itu ya, Bang ya.
1: Ya, kutanya pengalamannya ya, kenapa enggak dibelikan Honor aku dari tahun baru sih bilang.
0: Aku aja enggak ada beli apa-apa, Bang, cuman
1: iya,
0: apa
1: iya,
0: ya?
1: Yang penting sehat.
0: Oh, yang penting sehat nyampe aja. Ya karena
1: itu beri itu kan.
0: Karena liburan yang ke Padang itu sebenarnya kan kaget-kagetannya sebenarnya. Kan cuman mau ya, pestanya ya kan.
1: Sambil lewat juga ya.
0: Iya, diajakin.
1: Keluarga di Pekanbaru Kota.
0: Iya, Pekan di dekat Panam.
1: Di Panam, oh Panam banyak itu saudara
0: gitu banyak gitu. Iya, daerah Panam lah. Di situ.
1: Iya,
0: acara pestanya pun di daerah situ juga.
1: Ya Panam banyak itu saudara. Kita sempat singgah semalam waktu 2025 itu di hanya di Rumbai aja saborin semalam gitu. Di Rumbai aja. Dilewat aja dia Pak Pekanbaru. Semalam di Panam. Tempat beri anak buru akang ada juga situ di Panam dia tinggal.
0: Oh iya iya iya.
1: Di kakak abang gitu ya.
0: Baiklah, ya. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Kasih aja lagu apa nanti. Buru berapa yang dari berapa si hotang itu lah.
0: Oh, Buru Panggoran.
1: Buru Panggoran itu aja ya.
0: Boleh, nanti anu buterin. Ya,
1: Buru Panggorannya si Anissa namanya.
0: Anissa, iya Buru Panggoranku Anissa memang.
1: Iya, ya kasih pasirannya itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya salam buat semua aja dah. Nanti malam nanti siaran ya, yang sepuluh lama juga nggak dengarin.
0: Kalau malam, Kang Kiki kayaknya lah. Enggak, libur Kang Kiki. Kang Kiki libur, Najwa nanti malam.
1: Hari malam kapan masuknya?
0: Besok kan masuk malam.
1: Ah, masuk malam ya. Okay. Najwa sering juga masuk. Ada apa enggak ada lagi yang hari Minggu itu?
0: Kenapa hari
1: Minggu? Yang karaoke hari Minggu enggak ada lagi.
0: Oh, ada. Itu dangdut di jam 16.
1: Siapa nanti besok itu?
0: Besok itu kayaknya Najwa deh.
1: Najwa ya. Ya oke lah ya itu ya. Ya salam buat semua aja deh ya.
0: Oke.
1: Salam semua sama Leku ya. Dari Tongai sama Jareku. Semua sehat semuanya ada sampai di Medan ya.
0: Oke.
1: Ibu Bonapat Segit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada puterin dulu nih lagu yang udah masuk ya. Buru Panggoran yang tadi diminta sama Bang Togar ya. Nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kembali kita di Markobar, mari kita ngobrol berbagi kabar. Buat Abang dan Kakak yang ingin bergabung boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Markobar, mari berbagi kabar.
0: Iya, apa kabarnya Cynthia yang sudah mencari aku di Pro 2?
1: Tahu.
0: Iya dong, kan teman aku di sebelah.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik, udah pulang?
0: Udah, alhamdulillah sudah sampai Medan dengan selamat ya.
1: Bagilah oleh-olehnya.
0: Gak sempat beli oleh-oleh, ini aja oleh-oleh untuk di sini aja penyiarnya, kalau ada yang datang dapat lah ya, kalau nggak datang ya nggak dapat lah ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Karena sebenarnya kan pulang ke sana, main-main ke sana kan mau pesta, bukan mau kemana-mana. Kagetan aja nih jalan-jalannya.
1: Emang rekreasi nggak ya?
0: Rekreasi juga, cuman ya itu karena dibayari ke sana kemarinya gitu kan.
1: Rekreasi ya.
0: Iya enak kan, dibayari aku loh. Sak makan-makannya juga dibayari loh. Ini kalau misalnya Cynthia ini kan libur nih, libur-libur anak sekolah. Cynthia sendiri lebih suka kemana? Liburan pegunungan kah atau liburan ke laut-laut atau sungai?
1: Aku lebih suka di pegunungan.
0: Kenapa tuh lebih suka di pegunungan?
1: Karena tuh udara sejuk, nyaman.
0: Kalau di Medan kan panas ya kan?
1: Iya panas, di Medan panas.
0: Jadi kalau ke pegunungan dingin gitu ya?
1: Sejuk, gitulah bikinnya apa? Nyaman gitu.
0: Bisa nengok-nengok pemandangan gitu ya.
1: Mau tau dapet sana coba, kita dapet jodoh sana.
0: Hei, dapet jodoh cuy. Ya pula ya kan Cynthia.
1: Cocok gitu kan.
0: Ini rencana ada mau jalan-jalan gak?
1: Belum ada.
0: Orang tua gak ada ngajak?
1: Belum tau juga.
0: Belum tahu ya, mana tahu nanti ada rezeki tiba-tiba. Yuk Cynthia pergi, ayo.
1: Jumpa sesuatu ya kan.
0: Kemarin tuh kan Cynthia sempat pulang kampung kemana?
1: Tuh daerah apa ya, Bagan Batu.
0: Oh Bagan Batu, berarti Anum tadi kemarin tuh ngelewatin ya?
1: Iya.
0: Karena kan Anum ke Riau juga.
1: Di situ ada kampung orang tua Cynthia, kampung.
0: Oh di Bagan Batu itu ya? Dia tuh dekat-dekat perbatasan ya sama Sumatera Utara ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau misalnya pegunungan ya tadi pilihannya Cynthia. Lebih kemana pegunungannya? Kan pegunungan nih banyak nih ya kan?
1: Pegunungnya itulah ya. Dekat tuh mau mana kita mau gitu lah, kita tuju gitu.
0: Iya, yang paling dekat nih Brastagi nih.
1: Yang mana?
0: Yang paling dekat di Brastagi nih pegunungannya.
1: Ya mungkin bisa jadi.
0: Lebih suka di situ ya. Oke deh. Udah makan belum nih Cynthia?
1: Belum makan pagi, tidak makan siang dirangkap.
0: Oh kenapa dirangkap diet?
1: Lagi apa lagi? Enak lagi pilek.
0: Lagi pilek. Udah makan? Udah minum obat belum?
1: Belum. Hanya faktor cuaca mungkin pilek.
0: Oh iya. Oke deh. Mau dengerin lagu apa ini?
1: Apa ini yang terdalam?
0: Yang terdalam, yang versi keroncong ya. Oke, tapi nanti Anu puterinnya setelah nerima telepon lagi ya.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Yang terdalam, tunggu ya.
1: Karena drama apa, banyak yang nyari Hanum caranya.
0: Masa? Gak ada tuh yang bilang.
1: Cynthia
0: sendiri yang nyariin kan.
1: Gak ada, boleh masuk.
0: Iya, seminggu juga lah liburnya ya kan.
1: Malam belum pulang kemarin berarti malam ya?
0: Enggak, Anu pulangnya udah dari hari Kamis. Kamis udah sampai di Medan.
1: Belum jalan nih kan?
0: Belum, karena memang sengaja Anu buat satu hari di hari Jumatnya itu untuk istirahat lah, beres-beres ya kan, nyuci-nyuci baju ya kan, baju yang dibawa kan dibawa kemari, baju kotor tuh ya. Walaupun gak dicuci sendiri, masukkan ke dalam laundry lah, udah gak sanggup lagi mencuci ya kan. Tapi kan dikerjakan lah semua semalam.
1: Gak di sana, kan misalnya banyak apa juga semua sana di sana.
0: Iya, cuman namanya Anum packing sana, packing sini. Gak ada singgah sama sekali, nginep cuman satu malam gitu.
1: Gitu ya.
0: Enggak ini cuman di tempat saudara itu pun enggak nginap di rumahnya. Kami dimasukkan ke hotel. Ke hotel.
1: Di hotel tuh.
0: Alhamdulillah ya kan ada rezeki gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Anu puterin lagu yang terdalam ya, Peter Pan yang versi keroncong pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke, Cynthia, terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi, masih anu buka ya di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya membal nih.
2: Iya, suaranya kok membal feedback ya.
0: Iya, agak jauh sedikit mungkin.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Di anu ya, di simpang si kambing duduknya ya gitu.
0: Iya, di simpang si kambing boleh, di teladan juga boleh.
2: Gitu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Abdullah.
0: Iya, dengan Pak Abdullah. Apa kabarnya Pak Abdullah?
2: Kabar sehat. Yang pulang ngaon-ngaon gimana, sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Sehat semua, di rumah pun juga sehat-sehat.
2: Oh, enak juga kemarin jalan-jalan. Kami lari-lari. Kami lari-lari.
0: Lari-lari, enggak jalan-jalan ya. Capek dong kalau lari-lari. Iya. Alhamdulillah Pak Abdullah ada yang bayari, jadi ya udahlah ikutlah ya kan.
2: Ke Pekan sama ke Padang aja.
0: Rencananya sebenarnya di Pekanbaru aja, rupanya sampai di sana yuk jalan-jalan katanya gitu. Ya udah ikutlah.
2: Ya namanya
0: ke Sumbar ya kan, namanya dibayari. Namanya dibayari.
2: Iya, namanya pengikut juga.
0: Iya, kan? Pengikut. Jadi ya udahlah ikutlah ya kan.
2: Oke, jadi baru hari ini masuk.
0: Baru hari ini masuk, hari pertama langsung masuk subuh.
2: Oh, iya, namanya bagus itu startnya.
0: Harus di start dengan subuh ya.
2: Iya.
0: tadi Bapak nggak dengerin Anum ini ya? Anum bawa mutiara pagi tadi pagi Pak.
2: Enggak, tadi pagi abis nonton bola. Terus. Subuhan. Tidur lagi.
0: Oh iya ya, orang begadang ya kan, nonton bola ya kan.
2: Iya. Jadi, apa temanya ini?
0: Temanya hari ini lebih memilih liburan kemana? Liburan ke pegunungan atau ke laut atau lebih suka di rumah? Kan santai-santai aja semua, Pak, di hari Sabtu ya kan.
2: Iya, semua itu ada plus minusnya, gitu ya. Jadi tergantung kita. Tapi kalau saya memang lebih seneng ke laut, itu resikonya agak tinggi. Ke gunung itu juga resikonya agak tinggi, kan? Tapi lebih suka memang ke arah pegunungan, karena kita bisa menikmati satu udara yang segar, kedua pandangan mata yang sehat,
0: hijau gitu. Ya.
2: Jadi ya, memandang yang hijau-hijau itu, ke mata kita bisa lebih sehat. Saya punya pengalaman waktu gubernur kita masih Tengku Rizal Nurdin.
0: Bapak
2: Ya, Bapak almarhum. Beliau kan waktu itu pernah punya program Lake Toba Eco Tourism Spot. Itu dilaksanakan di Danau Toba. Jadi Eco Tourism Spot itu olahraga yang berkaitan dengan gunung dan air. Jadi termasuk ada poli pantai, ada dragon gitu kan. Jadi itu berapa top itu 7-8 tahun itu berturut-turut. Saya kan hadir di Danau Toba. Jadi dari tempat kita berdiri itu melihat kejauhan pegunungan hijau-hijau, mata kita sehat. Nah, saya lihat di sekitar situ anak-anak yang tempat tinggal di sekitar Danau Toba itu tidak ada yang berkacamata.
0: Bagus biar matanya ya Pak.
2: Nah, matanya sehat. Jadi dibandingkan kita yang tinggal di kota ini, anak-anak kecil pun udah banyak berkacamata kan gitu.
0: Betul.
2: Jadi itu pengalaman saya yang paling memang betul, hijau-hijau ini membuat mata kita sehat gitu. Nah, jadi makanya saya lebih cenderung kalau berwisata atau jalan-jalan keluarga itu ke daerah pegunungan. Tapi enggak, bukan yang manjat-manjat kayak mendaki Gunung Sinabu, mendaki Gunung Sibaya gitu.
0: Oh, ya. Enggak yang mendaki-daki lah, tapi yang kayak liburan-liburan keluarga gitu ya Pak.
2: Iya
0: ya,
2: gitu, jadi memang tempatnya lebih enak, sejuk dan menyegarkan. Ada lagi pilihan lain?
0: Ke mall kali ya Pak ya?
2: Kalau ke mall itu tergantung dompet.
0: Tergantung dompet ya Pak, karena sekali makan di situ 100.000 ya Pak.
2: Enggak, kan bukan soal makannya saja. Kan kita pergi bertiga dulu kan.
0: Sama anak ya Pak ya?
2: Sama anak, waktu itu masih SD lah dia. Mamanya sama bapaknya masih milih-milih. Dia jalan sendiri. Dia masih keranjang aja ambil. Masuk. Giliran bayar baru bengkak gitu.
0: Bengkak langsung banyak ya kan. Loh kok banyak kali nih gitu ya Pak. Kok banyak kali nih gitu ya.
2: Iya rupanya anak yang masukin kan gitu. Dia sudah dewasa dan dia bakal juga mengalami seperti itu kan.
0: Iya, apalagi anaknya ini masih kecil ya Pak. Belum sudah paham ya, kalau sekarang Pak.
2: Bulan lah.
0: Iya.
2: Nah, itu. Jadi itu aja barangkali Pak Anom.
0: Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Banyak istirahat, banyak minum air hangat. Karena pengaruh perubahan udara di sini dan di sana kan agak lain.
0: Iya.
2: Takutnya nanti terbawa ke sini gitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi minum air hangat, banyak istirahat, tapi jangan tidur terus.
0: Itu yang enggak bisa itu, Pak. Enggak bisa tidur.
2: Iya, istirahat golek-golek gitu ya. Nah, ya udah. Itu aja, Pak Anom.
0: Baik, Pak.
2: Ini ada rupanya minta-minta lagu.
0: Boleh Pak, kemarin Kang Kiki sih yang bilang bolehlah dikasih kalau misalnya mau request lagu. Karena kan udah ikut berbagi ngobrol gitu kan. Istilahnya hadiahnya gitu Pak
2: ya. Lagunya pokoknya lagu Nusantara ya.
0: Pokoknya Nusantara lah.
2: Pokoknya saya minta lagu Dendereo.
0: Dendereo, oke, yang kemarin NTT ya.
2: NTT ya.
0: Iya, oke, nanti aku puterin ya.
2: Yo, makasih yo.
0: Iya Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Pak Abdullah ya. Dendereo, mau dengerin lagu Dendereo. Anum buka lagi ya, terakhir, penelpon terakhir ya, biar empat orang pas lah ya. Di 0618463115. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Marco Bar.
3: Pagi-pagi.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kenapa dimatikan? Mungkin sinyalnya ya. Coba numpuk lagi ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Iya.
0: Halo. Iya, halo. Halo. Iya, enggak kedengaran nih suaranya. Halo. Ya, mungkin mati lagi kali ya. Coba kita periksa dulu ya, teleponnya mungkin agak bermasalah nih.
4: Halo.
0: Halo.
4: Marco Bar.
0: Halo.
4: Marco Bar.
0: Halo.
4: Ya. Marco Bar.
0: Halo. Halo. Iya, mungkin memang lagi bermasalah nih. Tadi siapa ya yang terakhir Bu? Apa ya? Ini yang kedua, ketiga kedengaran atau enggak dengar nih suaranya. Buat Abang dan Kakak, untuk Marco Bar hari ini kita

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Markobar hari ini sudah selesai ya, karena juga tadi agak bermasalah dengan telepon, belum bisa diperbaiki, nanti akan diperbaiki untuk di Perempat Dangdut ya pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini, terima kasih. Ada Bang Togar, ada Cynthia, ada Pak Abdullah yang sudah ngobrol-ngobrol dan berbagi kabar bersama Hanum di sini ya. Untuk Markobar esok hari juga masih ada dengan topik yang berbeda dan penyiar yang berbeda juga pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan. Lagu selanjutnya adalah lagu Kelok 9.

0: loh, Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh, Kontan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
7: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
6: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9:18. Saatnya kita ada di Destinasi Wisata Indonesia. Nanti akan menghadirkan informasi destinasi-destinasi wisata Indonesia. Pastinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Amak pargual pargoci, paridan na suksuk, parlopan na tabu. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni urmai. Mose!

Ya, Kijom Alay Kijom, lagu dari Tapanuli Selatan. Sudah kita hadirkan ya, untuk mengawali kita di destinasi wisata Indonesia ya. Kalau kita ngomongin tentang destinasi wisata, pastinya kalau di Medan sendiri ini ada kawasan-kawasan yang sejuk udaranya, yaitu di daerah Pegunungan Berastagi ya, atau di daerah Kabupaten Karo. Hanya 2 jam saja perjalanannya, sekitar 60 km dari pusat kota, kita bisa menikmati Gunung Sibayak setinggi 2212 mdpl ya, bersantai di sumber air panas alami ya, di dekat Gundaling juga ada ya, dan menikmati pemandangan di Gundaling. Ada beberapa destinasi wisata pegunungan terbaik ya, yang ada di daerah sekitaran Medan. Bukan Medannya ya, sekitaran Medan. Karena kalau misalnya kita bilang itu daerah Berastagi, bukan daerah Medannya. Memang masih di Sumatera Utara juga gitu ya. Ada Gunung Sibayak, yaitu pilihan utama untuk pendakian pemula, berjarak 60 km dari Medan menuju Berastagi. Abang dan kakak hanya butuh waktu 3-4 jam perjalanan trekking ke puncak untuk melihat kawah aktif dan pemandangan kota dari ketinggian. Selain itu ada Taman Nasional Gunung Leuser atau Bukit Lawang ya, terletak di Kabupaten Langkat, berjarak 3 jam dari perjalanan darat dari Medan, dan sangat cocok untuk trekking hutan-hutan hujan tropis ya. Bisa juga melihat langsung konservasi orangutan Sumatera. Nanti akan Anum hadirkan kembali destinasi wisata Indonesia ya, khususnya di daerah Sumatera Utara, karena ya namanya RRI Pro 4 Medan ya, pasti bahas tentang Sumatera Utara ataupun di daerah sekitaran Medan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Ada juga kawasan wisata di Kawah Putih Tinggi Raja, yaitu berlokasi di Silau Kahayan, Kabupaten Simalungun, sekitar 3 jam dari Medan, dan menyajikan pesona kawah air panas berwarna biru kehijauan yang dikelilingi oleh kapur putih menyerupai salju. Selain itu ada juga Gunung Sibuatan yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Utara dengan ketinggian 2457 MDPL. Terletak di sekitar Kabupaten Karo Dairi. Lokasi ini sangat menantang bagi para pendaki yang berpengalaman ya. Masih banyak lagi tempat-tempat wisata di sekitaran Kota Medan ya, bukan di Kota Medannya ya, tapi di sekitaran Kota Medan. Nanti akan Anum hadir.

Terima kasih pendengar kami masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10, ini saatnya Anu undur diri dulu dari ruang dengar abang dan kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Marlon yang melanjutkan menemani abang dan kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Akan Anum hadirkan jazz musik ya dari jam 10 sampai jam 11. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Anum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
3: Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Pendapat FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak ya, pagi menjelang siang sih ya. Siang sih jam 12 nanti ya kan. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Kenapa? Karena nanti malam malam minggu. Ya kan, gak lucu aja keluar malam minggu tapi sakit-sakit gitu ya kan. Ya kalaupun gak malam minggu juga yang penting sehat-sehat aja lah. Dan juga tentunya semoga bahagia hari ini ya. Karena cuacanya nih kayaknya kalau sekarang sih aman ya, entah kalau malam nanti. Cuma kita doakan aja semoga nggak hujan ya. Karena kalau misalnya hujan lagi, kayaknya nanti air-air di sungai-sungai itu makin tinggi lagi tuh. Soalnya tadi Marlon lewat di sekitaran Jalan Sudirman gitu ya, lumayan tinggi itu airnya. Nah kalau misalnya nanti hujan lagi, waduh, bisa-bisa banjir ya. Nah Bang Kakak, kita sekarang ada di acara Etalase 884 ya, sudah jam 11.05 soalnya. Nanti Marlon akan menemani sampai jam 3. Tapi sekarang di acara ini Marlon akan mutar lagu sambil juga kasih ide-ide usaha begitu ya. Tapi sebelum Marlon kasih ide usaha, kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Jun Munte berjudul Pulut Roham ya. Ini tentang seseorang yang mau ditinggal kekasihnya gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 Medan tentunya Bang Eka. Nah, semalam ya, bukan semalam sih. Kalau malam, malam-malam ya kan. Kemarin Marwan udah kasih info tentang usaha yang bisa dilakukan di musim hujan gitu ya. Tapi itu belum semua nih. Semalam kalau nggak salah Marwan cuma sempat ngasih tahu kayak jualan minuman hangat rumahan, terus juga makanan berkuah dan gorengan, terus kayak jualan jas hujan dan payung gitu kan, terus juga jasa laundry. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Jadi Marwan akan lanjutkan itu ya. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya di musim hujan-hujan gitu, usaha atau bisnis yang juga kayaknya bakal laku ya, itu adalah layanan antar makanan. Jadi dia nggak jual makanan gitu, nggak harus ya. Ya, tapi dia bisa ngantar makanan gitu. Nah, itu perlu. Kenapa? Karena memang banyak orang memilih untuk tidak keluar rumah Bang Kakak saat hujan ya. Kalau misal keluar rumah kehujanan hadiah ya kan. Dan hal ini itu membuka peluang jasa antar makanan, baik itu mau jual produk sendiri boleh. Nah, ataupun membantu usaha kuliner di sekitar tempat tinggal juga bisa gitu. Jadi kayak kurirnya aja kita juga bisa. Nggak harus jualan gitu ya. Cuma ya pandai-pandai lah cari ya kan mana yang mau diantar. Tapi kalau misalnya nggak pandai nyari mau yang mana mau diantar, ya udah jual produk sendiri aja, tapi dia bisa diantar gitu ya. Cuma kalau misalnya ngantar-ngantar kayak gini ya siap-siap lah basah-basah juga ya kan. Gak mungkin kita suruh hujannya berhentilah dulu ya, gak sama aja kalau kayak gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nang Kanguda ya. Ini nangka muda sih artinya gitu ya, cuma ini bukan tentang nangka tapi tentang percintaan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Here we go!

Suryanto Siregar ya dengan BTW OTW. Ini lagu tentang terbalik-baliknya zaman sekarang gitu, yang tua suka sama yang muda suka sama yang tua. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan lagi ya. Udah usaha di musim hujan atau ya kayak sekarang lah yang tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba panas gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang mungkin laku adalah penjualan vitamin dan juga minuman herbal. Nah, karena memang kalau misalnya musim hujan itu kan sering dikaitkan dengan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya musim hujan tuh biasanya gampang-gampang sakit lah, ya kan, tiba-tiba batuk lah yang suaranya serak. Terus kadang-kadang hacim-hacim gitu, maksudnya pilek gitu ya, flu. Nah, kalau misalnya kita jualan kayak vitamin, jamu, atau minuman herbal, itu tentunya orang jadinya mau beli gitu kan, kalau misalnya udah kena kayak gitu. Dan itu menjadi produk yang banyak dicari memang untuk menjaga kesehatan di musim hujan atau di musim yang gak tentu kayak sekarang ini, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu. Nah, tentunya kalau misalnya jualan juga harus diperhatikan Abang Kakak ya, jangan asal jamu-jamu aja. Jamunya ini perhatikan apakah memang sudah terbukti gitu. Nah, kalau misalnya punya resep turun-temurun boleh lah ya kan, resep turun-temurun. Siapa tahu kan dulu nenek-neneknya pandai bikin jamu yang ternyata ampuh gitu. Nah, bolehlah dibuat lagi ya kan, dijual gitu ya, syukur-syukur nanti laku, terus malah jadi makin besar gitu kan usaha jamunya gitu. Atau kalau misalnya pun jualan vitamin ya perhatikan juga apakah memang ini sudah lulus BPOM gitu ya kan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan di negara kita. Atau juga perhatikan tanggal kedaluarsanya gitu ya, karena kan obat kan ada tanggal kedaluarsanya gitu, walaupun memang lama sih tanggal kedaluarsa obat, tapi ya itu perlu diperhatikan pada saat kita jualan. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Melayu ya. Kali ini dari Imam S. Arifin berjudul Pancang Jermal. Ini lagu yang menceritakan tentang kehidupan orang di daerah pesisir nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Prom 4 FM, suara budaya Nusantara.

Rimta Mariani dengan judul Cemburu ya, sebuah lagu karo Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi ide usaha yang mungkin laku ya kalau misalnya kita lakukan di musim hujan. Yang selanjutnya adalah jasa perbaikan rumah. Kenapa kok jasa perbaikan rumah? Ya karena wajar lah ya, kalau misalnya hujan itu kan kadang-kadang ada kebocoran di atap atau di saluran air yang kadang-kadang tersumbat gitu. Dan itu seringnya terjadinya tuh ya di musim hujan gitu ya. Kalau misalnya bocor atap tapi nggak hujan juga kan orang-orang nggak sadar kadang-kadang ya, malah sadar juga dibiarin aja gitu, orang nggak hujan kok gitu. Nah jadi bagi yang memiliki keterampilan di bidang pertukangan ya, jasa perbaikan rumah ini menjadi sumber penghasilan tambahan nih yang bisa dilakukan. Nah siapa yang pandai-pandai manjat tapi manjatnya untuk hal yang positif ya, kadang ada yang manjatnya tuh nggak positif soalnya. Jadi kalau misalnya punya skill untuk ini ya udah silakan tawarkan diri Abang Kakak ke tetangga misalnya ya, atau ke orang yang butuhkan di sosial media gitu, untuk perbaikan rumah atau perbaikan atap gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Tapanuli Tengah, dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

24 menit Abang Kakak. Dan terakhir nih ya, karena udah jam 11.55. Maksudnya ide usaha terakhir ya, maksudnya bukan Maron terakhir kali di sini. Jadi yang terakhir itu adalah kayak budidaya jamur tiram ya, kalau misalnya musim hujan-hujan. Tapi ini musim hujan yang musim hujan ya, bukan musim kayak sekarang kumat-kumatan gitu, kadang hujan kadang enggak gitu. Jadi kondisi lembab di musim hujan itu sangat mendukung pertumbuhan jamur tiram, Bang Kakak. Dengan perawatan yang tepat, usaha ini tuh ya, usaha jamur tiram itu dapat memberikan hasil yang cukup menjanjikan ya. Ya kalaupun enggak dijual, dimakan sendiri gitu. Jadi itu tadi ide usaha terakhir yang bisa dilakukan kalau misalnya musimnya lagi hujan gitu, Bang Kakak. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi, tapi bukan tentang bisnis-bisnisan kayak gini ya, Bang Kakak. Nanti Marlon akan kasih informasi yang lebih umum ya, atau mungkin tentang budaya gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu buatan kembang kakak dari Brori Peso 5 ya. Ini Peso 5 nih kayak 5 peso gitu ya, mungkin kalau dibalik. Gak bercanda ya. Berjudul Anak Kuna Burju, ini artinya adalah anakku yang baik gitu. Nah, Bang Kakak, Gubernur Papua Barat Daya yaitu Elisa Kambudia mengatakan bahwa ada sebanyak 90 siswa orang asli Papua dari 6 kabupaten kota di provinsi tersebut yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ya. Kalau disingkat nih jadi ADEM. Afirmasi pendidikan menengah gitu. Dan mereka ini akan menempuh pendidikan jenjang SMA di 4 provinsi yaitu di Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan juga Banten gitu. Dia menjelaskan bahwa program ADEM ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua melalui akses pendidikan di luar daerah. Dan para peserta ini katanya harus memanfaatkan kesempatan tersebut tentunya ya kan, dengan sungguh-sungguh gitu. Dan gubernur juga mengingatkan kepada para siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, terus juga menghormati budaya masyarakat setempat ya, karena ada istilah di mana bumi dipijak, nah disitulah langit di, nah isilah titik-titik sendiri. Dan dia juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi ini bertanggung jawab dalam proses perekrutan, pembekalan, persiapan hingga pemberangkatan peserta program ADEM tersebut. Nah, sementara untuk biaya pendidikan selama para siswa ini berada di daerah tujuan, itu akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN gitu ya. Ya semoga mereka nanti bisa menimba ilmu setinggi-tingginya Bang Kakak, dan juga kemudian ilmunya itu bisa digunakan untuk membangun ya daerah asalnya atau bahkan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, lagu Batak dari Rani Simbolon berjudul Situ Morang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Cara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong 1 ekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau

Sebuah lagu karo Bang Kakak dari Siska Jorang berjudul Sayang ke Aku ya. Ini artinya sayang sekali aku. Nah Bang Kakak, kita tahu ya bahwa belum lama ini tuh ada kasus yang gimana bilangnya ya, ini mungkin karena ketidaktahuan gitu. Jadi intinya adalah mungkin Abang Kakak tahu yang hewan mirip babi gitu ya, tapi hewan itu bukan babi, hewan itu tapir gitu. Nah mereka ini ada beberapa sekelompok orang di Lampung gitu. Mereka nampak tapir itu masuk ke jalan gitu, tapi kemudian bukannya kemudian dikembalikan atau gimana, tapir itu malah mereka masak gitu. Jadi dipotong, dimasak rica-rica begitu oleh sekelompok orang di sana gitu. Padahal tapir itu adalah satwa yang dilindungi ya Bang Kakak gitu kan. Jadi pemerintah dan juga masyarakat lain mungkin mencoba melindungi satwa yang udah terancam punah. Tiba-tiba mereka ketika melihat tapir itu malah dimasak gitu. Jadi ini mungkin karena mereka tidak tahu gitu ya. Karena ada juga seorang pegiat konservasi di Lampung bernama Febrilia Ekawati. Dia mengatakan bahwa dengan penumbuhan pendidikan konservasi sejak dini kepada masyarakat itu dapat mencegah kejadian pembunuhan satwa liar serupa katanya. Jadi mungkin warga di sana itu tidak tahu begitu ya betapa pentingnya tentang melindungi dan juga melestarikan satwa gitu. Makanya kemudian mereka masak gitu. Mau kita salahkan mungkin bisa ya, tapi mungkin juga mereka murni tidak tahu kalau itu tapir dan dilindungi. Jadi nggak tahu nih ya, ini sebenarnya agak-agak abu-abu di untuk menentukan mereka bersalah atau enggak gitu. Tapi yang jelas Abang Kakak ya, mungkin Abang Kakak di rumah juga ada beberapa satwa liar yang Abang Kakak tidak tahu bahwa itu dilindungi. Coba searching-searching lah pokoknya ya di internet ya, update informasinya. Tapi yang jelas yang namanya tapir itu jangan dibunuh ya, karena itu merupakan satwa yang dilindungi. Dan kalau misalnya Abang Kakak kedapatan memelihara atau masak atau membunuh hewan tersebut ya, itu bisa terjerat hukum gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu ya. Ini kita cari lagu yang agak-agak slow aja ya menjelang azan nanti. Sebentar. Sayang Jumaau dari Andika Maesa, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Sebuah lagu Karo Bangga Kak dari Novita Barus berjudul Karo Jaya ala Karo. Jayanya tadi apa ya, lupa gitu. Nah Bangga Kak, dari semalam nih ya, dari tanggal 3 Juli sampai dengan 12 Juli nanti, ini digelar pertunjukan berjudul Senja Teduh Pelita. Dan ini digelar di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat tentunya ya. Kalau di kita ke PRSU aja lah ya, nggak usah macam-macam. Nah Bang Kakak, pertunjukan itu menyuguhkan cerita fiksi ilmiah tentang sekelompok anak yang berusaha membangunkan kembali dunia ini setelah peradaban runtuh. Dan mereka ini mengajak penonton untuk merenungkan bagaimana hubungan manusia dengan alam di masa depan ya. Kita kalau misalnya lihat-lihat sekarang, memang kita ini jangan-jangan kita nanti yang merusak bumi ya kan, bukan kita yang kemudian membuat bumi ini lebih baik gitu. Karena ya lihat-lihat aja lah, polusi di mana-mana ya kan, sampah dari kita itu mencemari lautan gitu, malah kita kayaknya toksik di racun ini gitu. Dan seorang produser sekaligus juga sutradara di pertunjukan tersebut ya, yaitu Nuya Susantono, dia mengatakan bahwa pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita tersebut itu dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati oleh semua generasi gitu. Jadi nggak cuma orang-orang yang besar-besar aja ya, atau cuma kecil-kecil aja gara-gara pemainnya banyak anak-anak, enggak lah, semua generasi bisa menikmati pertunjukan tersebut. Dan dia juga menuturkan bahwa katanya ada penampilan lagu dari Malik and the Essential di panggung tersebut ya, dan ini merupakan karya yang juga bisa menjembatani lintas generasi yang katanya itu sudah dibicarakan sejak tahun 2023 yang lalu gitu. Jadi buset ya kan, 3 tahun gitu ya untuk merencanakan sampai pertunjukan ini tuh terrealisasi gitu ya. Sayangnya ya di Jakarta ya kan kita tidak bisa lihat ya, tapi semoga aja mungkin tahun-tahun depan akan digelar juga mungkin di Medan gitu ya, jadi kita bisa lihat, atau mungkin di TV ditampilkan atau di YouTube lah gitu ya kan, biar kita bisa lihat juga, biar kita bisa merenung bagaimana sih kita ini kalau misalnya di masa depan, apakah memang hancur bumi gara-gara kita atau enggak gitu ya. Ya kalaupun enggak ya semoga saja kita bisa memperbaiki diri ya Bang Kakak, dimulai dengan yang paling kecil lah, buang sampah jangan sembarangan gitu ya. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Karo lagi ya Bang Kakak, dari Narta Siregar berjudul Kamkap Pilihanku ya. Dan di lagu ini dia featuring dengan Ice Buruginting. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Jawa dari Andika Maesa, Bang Kakak, kue kebangetan ya, kamu keterlaluan, gitu artinya ya. Nah, Bang Kakak, di Bali kan ini lagi berlangsung ya, yang namanya PKB atau Pesta Kesenian Bali, yang ke-48 gitu ya di tahun ini. Dan ini ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM Tari Banda Iswari Undiknas dari Denpasar ya. Mereka ini mementaskan tari gotong royong klasik begitu. Nah, jadi sebelumnya itu kan ada tari legong apa gitu ya, yang pernah Marlon informasikan juga kalau itu populer di tahun 30-an, kemudian ditampilkan lagi. Nah, yang ini tari gotong royong klasik ini dari tahun 50-an ya, Bang Kakak ya, di era 1950. Jadi katanya mereka ini mengangkat sejarah perjalanan Maestro I. Nyoman Kaler gitu ya, saat berkarya di Karang Mas Jati Pedungan gitu. Jadi mereka ini kayak menampilkan lagi beberapa tarian yang hampir-hampir punah gitu, katakanlah begitu. Jadi gak cuma mereka, yang orang lain juga gitu. Dan mereka ini menampilkan semuanya tuh di PKB ini ya, atau Pesta Kesenian Bali gitu. Jadi ini memang mantap sekali ya. Kalau misalnya nggak ini mungkin bisa punah begitu tariannya kan, karena kita nggak bisa lihat lagi di mana mereka akan menari yang seperti itu. Tapi untungnya ada PKB ya, atau Pentas Kesenian Bali ini. Jadi tarian-tarian yang mungkin udah lama nggak kelihatan ya, atau penerusnya hampir nggak ada lagi, tiba-tiba ada lagi di situ gitu. Dan katanya di PKB 2026 tersebut juga menyajikan 3 karya legendaris dari warisan sang maestro tadi ya, yaitu tari Panji Semirang, terus juga tari Cakrawakre, dan juga tari rakyat gitu. Kalau kita taunya tari tortor. Karena yang disebutkan-sebutkan ini Marun enggak tahu gerakannya gimana ya. Harus lihat langsung ke sana sih. Cuma sayangnya jauh ya kan, di Bali. Ongkos ke sana aja udah berapa gitu. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Minang ya. Ini lagunya enak kali ini rasanya nih. Sebuah lagu berjudul Cogok Mancogok nih, dari Adim MF dan juga Aniq. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sayang, sayang kenapa sih?
1: Apalagi sayang-sayang, gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.

Sebuah lagu Jawa dari Kenurjana, Bang Kak ya, Sun Sing Suwe. Sun Sing Suwe S3 gitu. Ya, orang sekolah masih S1 ini S3 gitu ya. Nah, Bang Kak, kita ke informasi lainnya. Jadi, Menteri Kebudayaan kita itu Pak Fadlizon, beliau ini menilai bahwa kehadiran Museum ITB yang terletak di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha di Bandung gitu ya. Katanya itu membawa standar baru bagi permuseuman nasional gitu, karena sukses mengadopsi teknologi digital canggih layaknya museum-museum kelas dunia. Dan dia bilang ini standar baru nih permuseuman nasional, harusnya begini gitu ya kan. Cuma kalau untuk begitu semua museum kayaknya butuh biaya yang besar juga sih. Tapi semoga bisa menuju ke sana ya, walaupun mungkin biaya kita ini atau anggaran kita mungkin ada prioritas lain, tapi ya semoga ini juga nanti bisa menuju ke sana semua museum gitu. Nah, katanya museum tersebut ya itu resmi dibuka oleh Pak Fadlizon pada hari Jumat semalam begitu, dan katanya itu bertujuan untuk menghadirkan ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni dan juga inovasi interaktif yang dapat diakses oleh masyarakat umum gitu ya. Jadi ini beda dengan museum-museum yang lain kayaknya. Kalau ke museum yang biasa-biasa, Maron udah pernah ya. Kalau kesini jadi penasaran ya kan, pengen lihat kayak mana sih museum yang memadukan sains dan juga teknologi gitu. Apakah kemudian nanti masuk ke sana tuh teng-teng-teng-teng ada sensor-sensornya atau gimana gitu ya? Nggak tahu kita, karena baru dibuka juga gitu kan. Jadi kita nggak pernah ke situ gitu. Dan dari keterangan ITB katanya museum tersebut tuh dirancang melalui kerja keras dewan penggagas dari lintas disiplin ilmu sejak tahun 2018. Nah, bayangin ya, digagasnya itu sejak 8 tahun lalu sampai akhirnya bisa resmi dibuka museum tersebut. Jadi perencanaannya aja sampai segitu lamanya sih, wajar sih kalau misalnya museumnya jadi bagus atau gimana gitu ya. Dan tentu saja semoga yang dibilang Pak Fadlizon nantinya kecapaian gitu ya. Yang semua museum standarnya harusnya begitu gitu. Nah, Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Minang ya, berjudul Cinto Palapeh Tanyo, Cinta Pelepas Tanya, tentang seseorang yang dijadikan pelampiasan semata ya. Sedih lagunya, tapi lagunya enak untuk goyang-goyang nih. Jadi enggak tahu nih lagu sedih atau lagu enggak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Ragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
3: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sebuah lagu karo dari Novita baru Sabang Kakak berjudul Jumalah Air Baleng ya. Air Baleng ini maksudnya Jumalah Air Baleng ini bercerita tentang cinta yang kandas karena takdir gitu ya. Jadi mereka itu harus merelakan pasangannya demi kebahagiaan mereka. Nah, Bang Kakak, nanti jam 2 kita akan putar lagu-lagu keroncong ya. Tapi sebelum itu, ini kita putar dulu lagu yang enak, lagu apa lah ya. Lagu Minang aja dulu ya kan, Kudo Basi ya. Kudo Basi ini artinya adalah sepeda motor atau kalau di kita kereta gitu ya, dari Aniku dan juga Tommy Bolin. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Sebuah lagu dari Saif Fitri ya Bang Kakak, berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Dan ini masih di irama keroncong tentunya ya, sambil Maroon kasih informasi tentang lifestyle atau gaya hidup ya. Ya sama aja sih, itu bahasanya beda aja. Atau informasi yang ringan lah. Informasi yang Marlon mau bagikan ini tentang tingkat kualitas tidur gitu ya. Jadi katanya menghabiskan waktu untuk merawat tanaman itu ternyata tidak hanya membuat halaman lebih asri dan juga mengurangi stres ya kan. Kalau itu sih ya udah pada tahu lah ya kan. Tapi ternyata juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas tidur Abang Kakak. Kalau misalnya Abang Kakak berkebun gitu. Karena ada sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Affective Disorders yang menemukan bahwa orang yang rutin berkebun di luar ruangan memiliki risiko lebih rendah mengalami berbagai gangguan tidur ya. Mulai dari insomnia hingga durasi tidur yang terlalu singkat ya. Sepertinya saya harus berkebun. Karena malam juga kadang-kadang terbangun gitu kan malam-malam kalau misalnya ada suara dikit aja gitu ya wajar lah ya, namanya juga Medan kan ribut gitu ya. Nah setelah itu ya udah jadinya terpaksa misalnya kamar mandi dulu kek apa kek ya, habis itu kalau misalnya mau tidur lagi ya terpaksa spend atau meluangkan waktu beberapa menit bahkan bisa jam dulu tuh baru bisa tidur lagi gitu. Dan temuan tersebut ya yang fakta bahwa berkebun bisa berpotensi meningkatkan kualitas tidur itu diperoleh dari 60.000 responden dalam Behavioral Risk Factor Surveillance System gitu ya di tahun 2017 yang lalu gitu. Dan menurut para peneliti katanya ini merupakan salah satu kebiasaan yang sederhana gitu ya, tapi juga ternyata efeknya tuh bisa meningkatkan tidur menjadi berkualitas gitu. Jadi Abang Kakak suka berkebun? Ya bagus kalau gitu. Ya nggak bagus itu kalau misalnya suka berkebun tapi nggak ada kebunnya gitu ya. Udah lah gak kesampean ya kan, apa tuh nanti jadi tarhirim kalau bahasa Bataknya. Apa ya tarhirim bahasa Indonesianya, kepengen tapi gak kesampaian gitu ya, kayak ngidam gitu pengen berkebun tapi gak bisa karena gak ada kebunnya gitu kan. Nah itu malah bisa memicu makin insomnia jadi ya kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang Abang Kakak punya waktu dan juga ada lahan untuk digarap gitu ya, coba aja berkebun kalau misalnya susah tidur ya. Ya masuk akal sih, karena berkebun bikin kita capek gitu kan. Jadi tidurnya pulas gitu. Ya itulah dia Abang Kakak. Sekarang Abang Kakak kita putar sebuah lagu dari Dewa 19 ya, lagu keroncong tentunya, berjudul Kangen. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, sudah pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, jadi Mang Ron harus pamit undur diri. Tapi setelah ini akan ada Shirley yang akan menemani Abang Kakak di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut ya. Tapi besok koro-koronya ya, bukan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Livika di sore hari ini ya, di Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu lagi sama aja untukku ya. Di hari weekend kali ini, Sabtu pertama di bulan Juli ya, 4 Juli 2026. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani aktivitas sore Abang Kakak dengan semangat dan ceria pastinya. Sampai nanti malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kebersamaan kita awali di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Langsung aja request lagu dangdutnya di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp kita di 0811614424. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Paling asik, paling yahut.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
1: Ada orang Semada yang habis kebanjiran.
0: Ya Allah, udah aman tapi kan?
1: Udah, yang habis kebanjiran ya kan?
0: Oke lah, mau request lagu apa Bu Farida?
1: Mau request lagu Termonitor Ketua.
0: Termonitor Ketua, itu bukan lagu dangdut ketua. Gak
1: bisa. Apa? Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda? Jawablah, gadis atau janda?
1: Gadis lah.
0: Oh Mak Jang, iya gadis atau janda. Oke siap, nanti diputar ya.
1: Yo, terima kasih. Mudah-mudahan masuk lagi nanti. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
1: Halo,
0: iya, Bu Rani, gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, bangga, terus.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Maksud Alatas adalah.
0: Yang mana tuh?
1: Rena.
0: Oke, siap. Nanti diputar ya.
1: Nah, tadi Bunga Padi udah digani, Santa Hoki udah diputar tadi. Sekarang sudah rata saja lah ya.
0: Oke.
1: Aku nanti saya di Pak Ayu saya tadi kita.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yo.
2: Assalamualaikum Kak Ferli.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
2: Ada Bang Lumlum nih, Bang Kak Ferli.
0: Bang Lumlum gimana kabarnya?
2: Oh, sehat pastinya, semangat, bahagia selalu lah Kak Ferli.
0: Sehat kali lah, Sabtu ya kan, cuman mau dibilang.
2: Kata Kak Ferli, bagi diriku Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu biasa bagi diriku.
0: Angek kali awak lah udah.
2: Ya pengaruh sama Bang Boy itu ya.
0: Sudahlah, jauh-jauh lah dia.
2: Sudah, habis jam tabungan, nggak jelas lagi.
0: Boy, penipu. Penipu cinta, ya.
2: Lagunya ini, Kak Seri.
0: Apa itu?
2: Darinya, aduh kok lupa.
0: Kan itu lah, ya. Suka kali ngangein awak, itulah kan.
2: Senandung Rindu, Kak Seri, dari Eli Susan, Kak Seri.
0: Senandung Rindu?
2: Iya, Eli Susan.
0: Kode kali itu ya?
2: Hah?
0: Kode?
2: Iya, pastilah malam Minggu Kak Ferli.
0: Iya, siap ya. Eri Susan, Senandung Rindu, siap.
2: Ada Kak Ferli?
0: Ada.
2: Wis, mantap Kak Ferli, saya selalu Kak Ferli ya.
0: Yo.
2: Selamat malam Minggu Kak Ferli.
0: Makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin nyahut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk dia. Masuk dia yang dirindukan abang tadi ya. Tawa aja, pening aku.
3: Jangan ngomel, nanti darah tinggi.
0: Ya enggak, aman kok. Asam uratku aja nih naik. Gimana kabarnya Ririn?
3: Alhamdulillah, yang pastinya sehat, ceria, bahagia selalu lah pokoknya. Apalagi bisa ngomong sama Kak Seri.
0: Apalagi malam Minggu ya kan?
3: Kak, ini udah 2 malam hujan terus loh, petir lagi kayak kiamat.
0: Astagfirullah, tapi gak banjir kan?
3: Tadi malam mati lampu, banjir di hati Ririn.
0: Oh alah, berenang lah.
3: Makanya ya tadi yang berenang dia Kak.
0: Siap. Makasih Ririn untuk informasinya.
3: Kak, lagunya dari Ayu Ting Ting, Kak.
0: Yang mana tuh?
3: Sapu Tangan.
0: Sapu Tangan?
3: Iya.
0: Sapu.
3: Berenang-berenang di hati Ririn, jadi ini tepuk-tepuk tangan ya.
0: Tepuk tangan kah?
3: Iya.
0: Oh, tepuk tangan.
3: Tepuk tangan udah berenang.
0: Dirimu tepuk tangan, aku tepuk pramuka di sini ya. Tunggu-tunggu, aku cari dulu nih di komputer yang ini, nggak ada.
3: Mana iya, ini? Cari yang satu lagi.
0: Tepuk tangan. Yang baru kah?
3: Iya, Kak.
0: Coba ya. Kayak mana sih lagunya?
3: Lupa lah Ririn. Pokoknya tepuk tangan judulnya. Pokoknya ya asik lah lagunya. Nanti kakak dengerin. Jangan tidur, nanti kakak dengerinnya ya.
0: Iya, enggak. Tepuk tangan kalian di atas penderitaanku ya. Tunggu ya, tepuk.
3: Allah, Kak Sally ini kan sok penderitaan. Paling bahagianya Kak Sally.
0: Iya, amin lah ya. Tepuk tangan Ayu Ting Ting.
3: Iya, Kak.
0: Enggak dapet nih, tunggu ya.
3: Enggak ada.
0: Official Ayu Ting Ting. Oh, ada. Oke. Okay,
3: okay. Ada lah. Makasih nih, apa sih yang enggak ada?
0: Oh, jelas. Jodoh
3: terima
0: aja
3: sih Kak Sally. Okay. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ceria malam minggunya. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Oke deh, malam minggu udah disebut-sebut padahal masih sore ya. Cepat kali prepare kalian. Oke deh, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: 88,4 Prompar Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodang Dut, makin asik makin yahut. Langsung aja kita angkat dulu nih yang sudah bergabung. Halo Prodang Dut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Sintren Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, gimana kabar Sherly?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kemana nanti malam minggu, kemana?
0: Itu lain kita gak tahu ya, kayaknya gak kemana-mana sih.
1: Kita dua gak kemana-mana.
0: Oh, sama?
1: Iya.
0: Kenapa dirimu gak kemana-mana?
1: Enggak ada, di rumah aja.
0: Di rumah aja?
1: Sama dengerin RT nanti naik di 22, 24.
0: Oke deh, ya udah. Hari ini mau diputarkan lagu apa?
1: Ada dari Siti Badriah.
0: Gimana tuh?
1: Ini rindu siapa?
0: Rindu siapa?
1: Rindu siapa?
0: Rindu?
1: Rindu siapa?
0: Rindu siapa? Tunggu ya. Gak ada, yang lain mau?
1: Apa coba yang dari yang lain?
0: Siti Badriah, Mama Minta Pulsa, Andilau, Antara Dilema dan Galau, Bere-bere, Beronong Tua, Harapan Cinta, Harus Rindu, oh ini, Harus Rindu Siapa?
1: Oh iya, Harus Rindu Siapa.
0: Oke, siap, nanti putar ya.
1: Oke, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung rindu. Halo, Prodang Dut.
2: Makin asik, makin yahut. Yo. Assalamualaikum, Sherly.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Kak Ira Tari Gandhi Prapas.
0: Wala, Kak Ira, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Baru pulang undangan, kakak.
0: Oh, majang. Sherly sehat juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Undang-undang ya kalau dapat jodoh ya.
0: Ya, amin ya. Doanya aja dulu ya.
2: Ini didoain loh.
0: Alhamdulillah.
2: Kakak minta lagu loh, Perbedaan.
0: Perbedaan dari siapa tuh?
2: Roma Irama.
0: Perbedaan. Oh ya, oke, siap, nanti diputar ya.
2: Pasti makin imut Sherly ya kan.
0: Iya Allah, thank you.
2: Imut.
0: Tapi
2: salam manis ya, makasih.
0: Oh, oke, okay, thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya line teleponnya 0618463115 atau chat WhatsApp kita Bang Kakak di 0811614248. Halo Prodang Dut.
2: Kan lagi kan?
0: Halo.
2: Hai.
0: Hai.
2: Nek lagi.
0: Oh, Bu Farida.
2: Iya, itu tadi Mama Ezra tuh, cuman malam dia enggak kenal lagi. Oh. Hey, Mama Ezra, sombong.
0: Mana Mama Ezra yang mana?
2: Yang tadi.
0: Yang tadi Cynthia sama Kak Ira Tarigan.
2: Oh iya, ya.
0: Heeh.
2: Yang barusan.
0: Iya, Kak Ira Tarigan.
2: Oh iya. Udah lah, kayak mirip suaranya ya kan.
0: Oke lah, mau request lagu apa nih?
2: Tadinya Ayu Ting Ting lah. Sakit Tanpa Luka.
0: Apa?
2: Sakit Tanpa Luka.
0: Sakit Tanpa Luka.
2: Ayu Ting Ting ya.
0: Ntar aku cari dulu.
2: Ada tuh.
0: Sakit Tanpa
2: Luka.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Udah ya, sehat-sehat. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodang Dut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
3: Ibu Wati Tamora.
0: Oh,
3: assalamualaikum Sherly.
0: Waalaikumsalam, sehat Bu?
3: Alhamdulillah, Sherly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Wati mau request lagu apa nih?
3: Dari ini Iyut Bustami, apa yang enak?
0: Iyut Bustami Melayu.
3: Ya, tapi yang Melayu, enggak dangdut deh ya?
0: Enggak.
3: So...
0: tapi ada deng. Yang ada di dangdut cuman Terbelenggu Cinta.
3: Ah, yaudah, itu aja.
0: Oh, oke deh, siap. Ditunggu ya.
3: Terima kasih, Sherly.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk abang kakak ya mau request lagu dangdutnya di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Silakan abang kakak 0618463115-nya atau chat WhatsApp kita di 0811614248.

Oke, sudah ada yang bergabung nih dari Kak Krakatau mau request lagu Christina yang Jatuh Bangun. Oke, siap, nanti diputarkan ya. Masih melalui WhatsApp ini ada Vini mau request lagu Caca Handika yang Angka 1. Oke, siap, nanti diputarkan. Tiada yang dapat mengisi cek lagi yang ada di WhatsApp nih, sudah bergabung gak nulis nama ya, mau request lagu Elvi Zubaidah yang Pecah 1000. Oke deh, udah 3 lagu yang di order, jadi kita ke lagu dulu, nanti kita balik lagi tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, silakan kembali ya. Kurang lebih 10 menit lagi nih request lagu dangdutnya di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Makin nasi makin yaur.
0: Ada siapa nih?
1: Dari Pak Ali di Pantelabu.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Suara Hati dari Evi Tamala.
0: Suara Hati Evi Tamala?
1: Iya.
0: Ntar ya, cari
1: ada. Dulu,
0: bentar ya, Suara Hati. Suara Hati, Ayu Ting Ting yang ada?
1: Ada. Ada ya.
0: Oke, thank you.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Chat WhatsAppnya 0811614248.

0: Halo, Bu Ratni.
1: Iya, Bu Ratni mau request lagu apa nih?
0: Tidak semua laki-laki, Ricky Ridho.
1: Tidak semua laki-laki?
0: Ya, Ricky Ridho.
1: Ya, tidak semua laki-laki, Rizky Ridho. Oke, nanti saya putar ya.
0: Iya, jangan gak susah ya, ditunggu.
1: Oke, siap.
0: Kasih,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh abang kakak, nih kayaknya udah gak cukup lagi waktunya ya. Kita sudahi pro dangdut hari ini. Tapi jangan khawatir, untuk abang kakak yang terlambat request lagu dangdutnya di hari ini, besok bisa lagi. Apalagi ada karaoke-nya ya, kalau minggu pro dangdutnya ya. Seperti biasa pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantinya bakal lanjut di Jazz More Music. Jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 Prom Permedan, Suara Budaya Nusantara.

Amak permusik nami, ala rono di sonna poso buluk siak kesaran, naeng manoktor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, Allah yado gemma. Baik kamu ma musik na yamang, tabo baik kamu asa.

0: di isi duhitang ginasala, o?
1: Nau, wato abang da. Au-au, ma. Tegari abang, ma da.
0: Amma. Narapade dulu lah si pangit si paingot taon. O tu ginjang nyari danggi. Ulang beda hitamar bada-bada. Biar pi kali-kali saribu, te dapot murtak ni hepeng na. Rapta pagogo na marusaho, so lalu sudi angan-angata. Ha, pala mambuat mu sila siap tarap toru bi, ariar baon, nako pala manginduk beda au pokin naro. Ha, sirimu do manggi ditabusi marmar sa ami.
1: Oi, dapak sonang ni rohaki. Gari sonot sajo, mau utu ginjang nyari. Anggo sonot sajo, mau abang. Anggo hita lalu tumoka.
2: Amma. 88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung lagi. Saatnya kita dengarkan ya. Kajian Islami Mutiara Sore edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama Ustazah Dewi Anggraini SAG dengan tema memuliakan kedua orang tua adalah pintu menuju surga. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dapat mendengar dan mendapatkan syafaat di radio kesayangan kita Pro 4 FM. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah kita masih diberi kesehatan dapat mendengarkan radio Pro 4 FM. Abang, kakak, pendengar setia Radio Mutiara Pro 4 FM yang dimuliakan Allah, pada sore yang berbahagia ini, saya Dewi Anggraini akan memberikan materi berbuat baiklah kepada orang tua di usia senjanya. Menemani orang tua di usia senja adalah sebuah proyek akhir. Kenapa kita bilang proyek akhir? Karena yang menentukan kualitas bakti kita adalah pada saat kita menemani, menjaga orang tua kita di usia senjanya. Yang menentukan kualitas bakti kita, jika dulu mereka adalah seorang pahlawan, pahlawan yang gagah, kuat, dan kini mereka kembali menjadi sosok yang rafuh, yang rapuh, dan sensitif, serta sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kalau dulu, orang tua kita adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, sekarang mereka adalah seorang yang membutuhkan kasih sayang anak-anaknya. Begitulah kehidupan di dalam dunia ini. Ketika kita menjadi orang tua, kita adalah pahlawan bagi anak-anak kita. Dan ketika kita sudah menjadi seorang yang sudah menjadi nenek, kakek, maka anak-anak kita lah yang kita harapkan untuk berbakti kepada kita. Ada tiga pilar utama dalam memuliakan orang tua di masa tua mereka. Yang pertama, harapan orang tua adalah kepada anaknya tetap berbuat baik, baik itu dari perbuatan, kemudian ucapan. Maka pilar yang pertama itu adalah menjaga lisan dan perasaan orang tua di usia senja. Kenapa? Karena orang tua, semakin tua usianya, maka perasaannya itu sensitif. Disitulah kita dituntut sebagai seorang anak untuk menjaga perasaan orang tua kita. Sedikit saja kata-kata yang menyakitkan mereka, maka mereka akan mengeluarkan air mata dan seperti terlalu sedih mengingatkan masa-masa lalu kita. Ini yang membuat kita harus benar-benar ingat perasaan orang tua kita. Bagaimana dulu kita juga waktu masa kecil dijaga perasaan kita, disayang. Kalau bisa jangan sampai melihat anaknya itu nangis atau sedih. Seperti itulah orang tua kita dulu. Maka untuk itu kita juga dituntut seperti itu. Jangan menyakiti hati orang tua. Kita jaga lisan dan perasaan kita untuk menjaga perasaan orang tua kita. Di usia senja, orang tua itu seringkali menjadi lebih sensitif. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rambu-rambu yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya, kedua orang tua kita itu perkataan ah. Cuma hanya dua kata, ah. A dan H. Kenapa Allah menegaskan seperti itu? Dan jangan membentak keduanya. Kenapa Allah melarang keras dengan mengatakan ah? Bukan hanya dilarang membentak. Sekedar desahan aja pun ah, Allah sudah marah dan murka. Begitulah Allah memuliakan orang tua kita. Atau wajah yang cemberut saat diminta bantuan, yang sudah melukai hati mereka, di situ juga Allah murka dan marah. Kita usahakan untuk tetap menjaga perasaan orang tua. Jangan cemberut, jangan berbuat yang tidak menyenangkannya. Di sini letak ujian kesabaran kita. Kemudian yang kedua, memperlakukan orang tua kita atau mereka itu seperti raja dan ratu di rumah kita. Raja dan ratu. Seperti itulah dulu kita dibuat oleh orang tua kita seperti raja dan ratu. Maka di masa tuanya, di masa usia senjanya, kita buatlah orang tua kita seperti raja dan ratu di rumah sendiri. Banyak dari kita yang merasa sudah berbakti hanya dengan mengirimkan uang bulanan. Padahal orang tua itu tidak terlalu mengharap. Tidak terlalu mengharap uang bulanan atau apa. Tapi yang diharapkan itu kehadiran anaknya lebih jauh atau lebih mahal daripada kiriman uangnya. Kenapa seperti itu? Karena memang orang tua ini pada hari tuanya hanya mau berkumpul dengan anaknya kembali ke masa dulu. Dia hanya mengingat kita ini masih kecil, masih anak-anak yang butuh kasih sayang, perhatian. Seperti itulah perasaan orang tua. Itu hal yang waras dan wajar. Karena kita juga akan menjadi orang tua yang seperti itu. Ketika kita sudah jauh dari anak-anak, maka kita akan meneteskan air mata. Kapan bisa berkumpul kembali dengan anak-anakku? Padahal anak kita hanya pergi ke sekolah pagi sampai sore, tapi kita sudah merasa seperti kehilangan dan rindu kepada anak-anak. Demikian juga orang tua kita. Ketika anaknya sudah berumah tangga dan memiliki rumah masing-masing, rumah tangga masing-masing, jauh darinya, harapan dia cuma satu, kehadiran anak-anaknya. Kemudian dia juga, orang tua hanya menginginkan ceritanya itu didengarkan. Walaupun dia hanya cerita tadi ibu masa ini, tadi bapak kemari. Dia hanya itu yang diinginkan kepada anak-anaknya. Ceritanya didengarkan walaupun sedikit saja, sebentar saja. Meskipun mereka mengulang cerita itu selalu sampai 100 kali. Dengarkanlah seolah-olah itulah pertama kali Anda mendengarkan cerita dari orang tua Anda. Seperti itulah. Kemudian berikan perhatian fisik. Pelukan, pijatan, ringan atau sekadar menuntun mereka berjalan walaupun tertatih-tatih. Pegang tangannya, menuntun dari tempat tidur ke ruang TV atau tempat tidur ke tempat meja makan. Seperti itulah, itu sudah salah satu sifat mulia seorang anak dan salah satu harapan dari orang tua kita. Ambil hikmahnya. Mudah-mudahan setelah kita memuliakan orang tua di usia senja, insya Allah surgalah tempat kita. Karena doa orang tua itu bisa menembus langit ketujuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, memohon doa dan mendoakan orang tua kita itu adalah jalur yang paling cepat, ekspres, menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah tadi, doa orang tua nebus langit ketujuh. Itulah jalur yang paling ekspres, yang bisa menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan merasa terlalu hebat, karena sudah sukses, terus hebat, dan meninggalkan orang tua, hanya memberikan uang. Tidak, orang tua kita tidak terlalu mengharap uang dari kita. Mereka bisa hidup sampai puluhan tahun tanpa harus ada pemberian dari kita. Kenapa? Dengan pemberian kita, dia terus kita merasa sudah hebat. Tidak, itu perbuatan yang salah. Allah murka dengan seperti itu. Jangan merasa hebat setelah sukses, punya uang banyak, hanya mengirimkan uang untuk orang tua. Jangan, tinggalkan sifat yang seperti itu. Sebaiknya jadikan doa untuk mereka sebagai nafas kita. Kita kembalikan kepada kita, nafas yang kita hirup, nafas yang ada dengan kita sekarang ini adalah harapan dan doa dari orang tua kita. Jadi jangan salah, kita bisa hidup dan bisa bernapas karena orang tua kita. Jangan sombong. Kita lahir di dunia ini, kalau tidak ada orang tua, tidak ada ibu, tidak ada bapak, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Suara yang pertama kita dengarkan ketika lahir adalah suara azan atau qomat dari seorang bapak. Suara yang paling kita sering dengar di dalam kandungan adalah seorang lahir ketika kita dalam kandungan adalah seorang ibu yang mulia. Ingat, muliakan orang tuamu. Sekalipun orang tuamu tidak ada dekat denganmu. Berikan waktu untuk kedua orang tuamu. Orang tua adalah mulia di sisi Allah. Apapun yang ada dengan orang tuamu, itu adalah gambaran yang ada pada dirimu. Jangan kau sia-siakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu. Sekalipun dia sudah tua dan di usia senjanya. Hadirin, abang, kakak, pendengar setia radio Fro 4 FM. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Begitu banyak pintu surga, pintu yang menuju surga, tapi hanya pintu di tengah, pintu ridhonya orang tua yang bisa membawa kita masuk ke surga. Terserah kita mau menjaga pintu-pintu itu atau menyia-nyiakannya, tapi ingat, ketika kau mau menjadi atau mau masuk surga, ingat, ridho orang tuamu. Pintu itulah yang menujumu untuk mendapatkan surga. Surga. Memuliakan orang tua adalah salah satu pintu masuk surga. Bahwa cara kita memperlakukan orang tua sampai hari ini adalah cermin bagaimana anak-anak kita akan memperlakukan kita nanti di masa depan. Jadi ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada para hadirin Pro 4 FM, muliakanlah orang tua. Bagaimanapun kelakuan kita kepada orang tua adalah cerminan kita nanti pada saat masa depan kita dengan anak-anak. Jadi kesimpulannya, mari kita muliakan orang tua kita, kedua orang tua kita selagi mereka masih ada, agar keberkahan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Demikian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, memasuki pukul 18:06 waktu Indonesia Barat ini, saatnya kita putarkan lagu-lagu religi islami sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti ya Sherly akan putarkan lagu-lagu religi islami menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18:43 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak ya. Selama satu jam ke depan akan saya putarkan. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita sambil berkendara ya, dengan hati-hati dan waspada karena cuaca yang gak menentu dan juga malam mingguannya diisi dengan hal-hal baik. Mungkin bisa untuk berangkat ya ke Pekan Raya Sumatera Utara ya, yang ini adalah hari kedua setelah semalam pembukaannya. Dan Hafiz Satria juga udah ada di studio yang ada di PRSU atau Pekan Raya Sumatera Utara untuk Abang Kakak bisa belanja ya kan, kulineran malam mingguan dan ketemu sama para penyiar RRI Pro 2 Medan di Pekan Raya Sumatera Utara. Wow, seru kali pastinya mengisi malam minggu Abang Kakak dengan bersama teman-teman, pacar ya, dengan mengisi aktivitas yang baik-baik. Tapi tetap hati-hati dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Kita masuki dan kita putarkan lagi lagu-lagu religi islami. Jadi pastikan tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Haidar Nasir memproyeksikan Muhammadiyah Sapen Universal School MSUS yang mulai dibuka pada tahun ini menjadi sekolah unggulan hingga bertaraf internasional. Menurut Haidar, kehadiran MSUS menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan dunia pendidikan melalui pendekatan yang holistik, baik dalam pembangunan ekosistem pendidikan maupun penyediaan sarana dan prasarana. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas, kamu kenapa? Bangun, mas. Mas, bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.

88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak di jam 19.16 menit sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sherly putarkan ya lagu-lagu Manado ya, yang hadir setiap hari Sabtu malam seperti saat ini selama 1 jam ke depan, dan juga membagikan informasi dari budaya Manado Abang Kakak ya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binji, dan mereka tidak berhasil.
1: Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda
2: itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah, ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat mayor. Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan?
3: Di rumahnya.
2: Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
4: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazaruddin, Mayor Ujjal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna strategi Brandon Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Bencana alam yang paling mematikan di Indonesia bukan hanya gempa, tetapi juga banjir bandang. Banjir jenis ini datang tiba-tiba dengan kekuatan yang merusak. Namun, tahukah Anda bahwa banjir bandang berbeda dengan banjir biasa? Banjir biasa airnya naik perlahan, sementara banjir bandang membawa serta material padat seperti lumpur, batu, hingga batang pohon, dan inilah yang membuat sangat berbahaya karena menghancurkan bangunan dan mengubur desa. Penyebab utama selain curah hujan ekstrim, kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di daerah hulu, hutan berfungsi seperti spons raksasa, menahan dan menyerap air. Tanpa hutan, air langsung meluncur ke bawah. Lalu, bagaimana cara kita menghadapinya? Jika Anda tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan, selalu pantau informasi cuaca dan segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi jika mendengar tanda-tanda air bergemuruh atau air sungai tiba-tiba keruh dan surut drastis. Jaga alam demi keselamatan.

Bangkaka, Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantainya merupakan tanah reklamasi. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada sensus 2010 ya, sehingga menjadikannya kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Kota Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan berdasarkan Januari 2014 adalah 430.790 jiwa dan sebanyak 459.409 jiwa pada akhir tahun 2024 dengan kepadatan 2.800 jiwa per kilometer persegi. Kota Manado sendiri disebutkan dengan berbagai nama. Penamaan Manado merujuk pada kemiripan nama seperti Manado maupun dalam tulisan atau kata yang berbeda dengan satu lokasi atau tempat yang sama atau dalam makna yang sama. Nama Manado sebagai informasi awal Kota Manado sebagai suatu lokasi ditemukan dalam tulisan Valentin 1724 yang tertera dalam peta laut yang dibuat Nicolas de Salins pada tahun 1541 dan peta laut yang dibuat oleh Laco tahun 1590. Tulisan Valentin menjelaskan kata Manado sebagai suatu lokasi dengan pulau karang di lepas pantai yang berada di depan Kota Manado. Sejak tahun 1862, pulau karang yang dimaksud disebut dengan nama Pulau Manado Tua. Nah, istilah Manado ini diperoleh dalam lafal dan sebutan orang Eropa terhadap pulau karang berkaitan dengan bahasa Tombulu, yakni dengan kata Manaundo. Nah, kata ini berarti orang yang datang dari jauh atau orang dari kejauhan atau di kejauhan. Nah, itu dia ya Abang Kakak, kata Manado secara etimologi. Oke deh Abang Kakak, kita ke lagu-lagu Manado lainnya ya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

19 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak sudah menunjukkan pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita dengarkan drama legenda ya, menemani santai malam Abang Kakak yang lagi malam mingguan sambil dengerin drama legenda, kayaknya asik kali ya. Kali ini dengan judul Putri 7 dan asal-usul nama Dumai. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Emak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik tuh. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran,
2: sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak, dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di Lubuk Umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umai terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi Kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di Tepak Siri, utusan Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: Anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
0: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Horas
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan ya obrolan budaya Tap Tek Si Bolga yang hadir setiap hari Sabtu malam sampai pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat ya abang kakak. Jadi untuk abang kakak, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Dan senang sekali saya Maron Matius kali ini dapat menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan tema Bahasa Pasisi adalah identitas orang Pasisi, Tapanuli Tengah, Sibolga. Dan acara ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Medan di 88,4 MHz, lalu di kanal YouTube kami di RRI Net Medan, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena ini adalah obrolan budaya yang luar biasa, untuk itu bersama kami telah hadir dua narasumber yang keduanya adalah dosen. Jadi bukan kaleng-kaleng abang dan kakak ya. Yang pertama adalah Dr. M. Zahrin Piliang MSI. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Iya. Yeah. Dan yang kedua adalah Dr. Andus Irfan Simatupang MSI. Selamat malam, Pak Irfan.
3: Selamat malam.
1: Iya, yeah, malam ya. Baik, abang dan kakak, kita mulai saja kita membahas mengenai bahasa Pasisi. Dan pertama saya ke Pak Irfan dulu. Ini kan kita menyebutnya bahasa Pasisi begitu Pak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Pasisi dalam konteks masyarakat Sibolga atau Tapteng begitu?
3: Baik, pertama saya sambut dulu dengan salam orang Pasisi ya, ya. Oi du sana.
1: Oi du sana.
3: Nah, jadi berbicara tentang Pasisi atau pesisir, kalau Pasisi atau pesisir itu sebenarnya adalah bentuk lokasi geografis. Jadi pesisir atau Pasisi adalah pertemuan antara lautan dan daratan. Itulah pesisir. Nah, di lokasi itu ada masyarakat yang bertempat tinggal. Jadi dalam antropologi namanya teori dependensi. Ada teori ketergantungan bahwa siapapun yang tinggal manusia di suatu tempat, maka tempat itu kan mempengaruhi budayanya. Nah, jadi Pasisi adalah ungkapan sebutan, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu adalah pesisir. Jadi Pasisi dari lokasi, kemudian orang yang tinggal di situ menyebutkan mereka sebagai orang pesisir. Nah, bahasa

0: itu kedengaran itu apanya. Jadi bahasa itu adalah bahasa menunjukkan identitas mereka, komunitas yang tinggal di pesisir.
1: Itulah dia. Tapi di sana tadi kata Bapak bahwa bahasa Pasi itu campuran antara bahasa Minang, kemudian bahasa Batak. Itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat ini dibilang bahasa Minang bukan, dibilang bahasa Batak juga bukan, seperti itu?
0: Ya, jadi begini ya, tentang bahasa ini, bahwa bahasa adalah sesuatu yang ada pada komunitasnya. Jadi makanya kalau dia tidak ada, maka nggak ada dalam bahasanya. Contoh, misalnya kalau kita ambil orang Batak, menyebutkan celana apa sih?
1: Salawar.
0: Sarawal. Yeah. Nah, orang Padang Sarawa.
1: Oh, sama ya.
0: Sama, orang pesisir juga Sarawa. Nah, kenapa Sarawa? Kenapa nggak bahasa asli? Kenapa? Karena pada awalnya masyarakat, baik orang Batak, orang Minang atau orang Pulau Pesisir, tidak mengenal yang namanya celana. Nggak tahu itu. Yang tahunya orang Batak abit. Abit itu adalah kain penutup badan. Nah, kemudian mereka melihat ada seseorang misalnya menggunakan pakaian agak aneh. Mereka bertanya, apa itu? Nah, orang yang makin menjawab, Haja Sarawil. Ini Sarawal kan kira-kira. Berarti, oh, Sarawal. Jadi bahasa itu diambil. Makanya Sarawal itu adalah berasal dari bahasa Arab.
1: Arab, oh. Ya.
0: Dari Sarawilun menjadi Sarabal atau Sarawal. Orang Minang Sarawa. Itulah kira-kira. Jadi bahasa itu dinamis, berkembang. Jadi kalau belum ada bahasa lokalnya, mereka akan mencari dari yang luar.
1: Menyerap begitu ya, Pak.
0: Ya. Jadi begitulah kondisi bahasa, dimanapun itu akan terjadi. Makanya nanti dialeknya juga berbeda. Dialek Barus, dialek Sorkam, dialek Sibolga kan ada perbedaan-perbedaan kecil. Jadi berkembang dia, bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan budayanya. Saya rasa itu kira-kiranya.
1: Baik, nah ada orang bilang bahwa bahasa itu menggambarkan identitas, seperti itu Pak. Jadi apakah masyarakat Pasisi Sibolga ini sebenarnya identitasnya lebih ke Batak kah atau lebih ke Minang kah sebenarnya, seperti itu? Atau bagaimana bahasa ini menggambarkan identitas?
0: Kita selalu kadang-kadang condongnya kemana kan begitu. Dari teori etnisitas, kenapa etnis itu berbeda dengan yang lain? Karena ada perbedaan. Masalah adanya dia pengambilan apa namanya, penyerapan dari bahasa-bahasa luar itu bahasa yang wajar. Seperti contoh kita Indonesia, misalnya canggih itu apa sih?
1: Mutakhir gitu ya.
0: Ya, canggih itu apa kan? Mutakhir. Itu canggih dari bahasa mana? Karena ada kecenderungan kita, ego kita kan tinggi. Kenapa harus kita memakai orang punya kalau kita punya ada? Itu satu sisi, itu ego sektoral kelompok. Tetapi ada juga yang dia sangat toleran, mengambil menerima. Ya ambil apa yang ada kan gitu. Hasil lagi, dan kita buat untuk memperkaya. Maka dalam konsep budaya itu sama semua. Ada namanya akulturasi, ada asimilasi. Kalau asimilasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Itu asimilasi.
1: Asimilasi.
0: Kalau akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, yang satu itu muncul dominan, yang lain mewarnai, itu namanya akulturasi. Nah, jadi kalau Pasisi ini sebenarnya secara umum pertemuan antara budaya Minang dan budaya Batak, maka itu yang paling mendominan. Sehingga dialeknya seperti orang Batak dan banyak bahasa itu yang diambil. Contoh, orang Pasisi, ajangan rogon banakawe.
1: Artinya apa
0: tuh? Rogon itu bahasa Batak. Rogon itu artinya adalah miang atau apa yang buat gatal itu. Di bambu kan punya dia tuh yang buat bambu. Kulit bambu yang, itu kan miang namanya itu kan.
1: Itu, miang.
0: Itu rogon bahasa Bataknya. Tapi artinya rogon itu menjadi gatal, menggatal. Kalau anak muda misalnya anak gadis, ah rogon bana kau bilang, ah gatal kali kau, gesek dan sebagainya. Itulah, mencampur dia. Jadi diambil antara mana yang dianggap enak menggunakannya. Dan itu terus tersosialisasi, no problem. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya mengalaminya. Saya Simatupang, mama saya Buru Silalahi. Dan saya kalau orang bilang saya Amuba, asli muka Batak.
1: Asli muka Batak.
0: Iya kan? Iya. Dan genetiknya juga Batak. Cuma saya dibesarkan di lingkungan pesisir juga. Jadi saya di rumah bahasa Batak, di sekolah saya bahasa pesisir. Jadi sampai sekarang

0: melekat dia.
1: Dan lebih melekat bahasa pasisi itu.
0: Ya, tapi tentang nilai terus terang, nilai saya lebih banyak diwarnai oleh nilai budaya Batak. Jadi apapun, karena saya sebelum tidur saya dinabobokan oleh inang tua saya, bukan inang kandung. Inang tua saya yang netoben adalah penganut Parmalim. Jadi saya dalam keluarga saya itu lengkap. Jadi bapak dan mama saya dulu kawin masih Parmalim, kemudian beralih ke Protestan, kemudian beralih ke Islam. Jadi kita saya alami. Nah, jadi makanya saya gak bisa bisa menerima. Jadi dalam keluarga bapak khususnya itu masih banyak yang beragama itu. Nah, itulah apa, budaya itu menyerap di dalam diri saya. Kalau dalam antropologi namanya enkulturasi, masuk ke dalam diri saya sehingga saya bisa merespon perbedaan-perbedaan itu.
1: Baik, ya. Baik. Itu tadi adalah pemaparan dari Pak Dr. Irfan Bangka Kayah yang merupakan Kaprodi Antropologi Sosial Divisi PUSU. Dan kita beralih ke Pak Zahrin sekarang.
2: Ya.
1: Pak Zahrin ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum, Pak ya?
2: Ya.
1: Dan merupakan ketua Majelis MAPSI atau Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih peran bahasa pasisi dalam menjaga budaya dan adat istiadat di masyarakat pesisir?
2: Ya, terima kasih. Ini saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Irfan. Jadi, kita orang pasisi ini, kalau ditanyakan apa perannya itu ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa bahasa itu adalah identitas.
1: Identitas.
2: Nah, karena dia identitas, maka tentu dari sini akan memunculkan ekspresi budaya, norma dan segala macam yang berhubungan dengan karakteristik kita sebagai manusia di etnis itu, di kelompok itu. Jadi orang pasisi ini, orang pasisi ya,
1: orang bukan orang, orang,
2: bukan
1: ya?
2: Orang, orang pasisi ini menyerap berbagai budaya yang muncul di lingkungan mereka itu. Tadi disebut oleh Dr. Irfan, beliau ini ketua litbang kita ini.
1: Oh iya.
2: Di Majelis Adat Budaya Pasisi.
1: Ternyata satu ini ya.
2: Ya. Sejak dari dulu kan ini wilayah pasisi yang sekarang secara geografis dan administrasi pemerintahan itu tertuju pada Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tapi sesungguhnya dari penutur bahasa pasisi itu, dia melewati batas-batas geografis ini tadi.
1: Batas provinsi.
2: Iya, batas provinsi dilewati. Kan pusat utamanya dulu Barus. Nah, situlah berbagai ragam dari suku bangsa yang datang ke sana. Bertemu dengan penduduk lokal. Pertanyaan yang barangkali belum terjawab itu, siapa ini penduduk lokal?
1: Iya.
2: Ini yang belum, sampai sekarang belum sepenuhnya kita bisa jawab, karena memerlukan bukti-bukti. Ya, kalau kita katakan bahwa orang Barus itu, orang Barus atau orang pasisi itu adalah ini, apa buktinya? Apa dukungan data untuk itu? Kan selalu itu. Tidak bisa kita sebut klaim begitu saja kalau tidak ada data dan yang bisa mendukung itu. Jadi, dia melewati batas geografis tadi. Ke arah selatan, kita sampai ke Natal.
1: Mandiri Natal ya.
2: Ya, maka teman-teman kita di Natal itu bahasanya bahasa pasisi.
1: Mirip juga ya.
2: Walaupun dialeknya ada sedikit
0: berbeda.
2: Walaupun itu tidak signifikan betul lah perbedaan itu. Ke utara kita sampai ke Melabo,
1: Aceh.
2: Iya. Melabo, Singkil. Ya, di Singkil itu digosong itu ya. Digosong.
1: Gosong nama daerahnya gitu.
2: Nama Gosong bukan hitam pekat gitu.
1: Karena saya baru tahu nama daerah itu.
2: Itu. Di Singkil itu, Kabupaten Aceh Singkil itu ada namanya Desa Gosong.
1: Oh, Gosong.
2: Iya. Itu bahasanya 100% sama dengan satu desa di Sorkam. Yang jarak antara Gosong dengan Sorkam itu ditempuh lebih kurang 4,5 jam. Perjalanan darat. Dulu lalu lintasnya laut.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau disebut wilayah administratif itu ya hanya terbatas tapung tengah kota Sibolga. Tapi ini ternyata melewati itu. Nanti kalau Pak Marlon jalan-jalan ke Tapak Tuan, itu akan menemukan juga lagi bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Pasisi ini. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, bahasa ini, bahasa di Melabo, sekitar Singkil, ya, di Rimo, Gosong, kemudian Subulus Salam, Tapak Tuan, sampai kemudian ke arah Natal, itu bahasanya adalah bahasa yang kami sebut Pasisi.
1: Pasisi.
2: Nah, ke bagian baratnya itu lagi, ke Nias sana, nah di situ di daerah Lahewa, kota Gunung Sitolinya, kemudian ke arah Teluk Dalam, itu masih ada jejak bahasa itu yang kalau kita nanti berbicara sesama teman-teman yang ada di sana, itu bisa dengan bahasa yang sama, itu bahasa Pasisi.
1: Bahasa Pasisi.
2: Iya. Sehingga orang mengklaim, atau bukan mengklaim lah, orang menyebut bahasa kami itu bahasa Baiko.
1: Bahasa Baiko?
2: Iya, Baiko.
1: Oh, Baiko.
2: Ya, atau begini. Beko.
1: Begini gitu.
2: Beko.
0: Muna-muna.
2: Atau Muna. Ya. Ya, kata Muna ini dugaan saya dari kata Hamuna.
1: Oh, iya.
2: Kalian.
1: Bahasa kalian.
2: Sida.
1: Sida?
2: Dari Nasida mungkin. Nah, jadi ini, tapi Baiko atau Beko itu dari Minang.
1: Baiko kalau kita artikan begini.
2: Nanti.
1: Ya? Oh, nanti.
2: Nanti, Baiko. Sebentar lagi.
1: Oh, gitu ya. Nah,
2: jadi ini bahasa-bahasa yang menunjukkan ya siapa kita. Dari jadi, kalau misalnya kita lihat secara apa ya, kalau orang Batak bilang marga, orang Minang bilang suku, ada lagi yang tak punya suku. Maksudnya? Misalnya orang Aceh, orang Jawa
1: tidak punya suku,
2: orang Bugis, mereka juga ada di sana. Jadi kalau ada 8 etnis di Sumatera Utara, dalam Toba, ya, orang Toba atau Batak itu barangkali nggak ada orang Pasisi. Dalam orang Simalungun juga nggak ada orang Pasisi.
1: Pasisi.
2: Karo juga begitu, nggak ada orang Pasisi. Orang Mandailing juga nggak ada. Orang Nias nggak ada. Tapi di orang Pasisi, Batak ada, Karo ada, Simalungun ada, Aceh ada, Cina ada, Jawa ada. Nah, inilah yang kemudian membuat multikulturalnya orang Pasisi itu. Walaupun kemudian kecenderungannya itu disebut agak ke Melayu gitu, atau agak ke Minang gitu. Yeah. Nah, tapi itu semuanya kan hasil, kalau tadi Dr. Irfan menyebut bisa asimilasi, bisa akulturasi. Tetapi yang jelas, pengaruh-pengaruh budaya ini sedikit banyaknya mewarnai kami orang-orang Pasisi. Sehingga kalau misalnya ya di Melayu itu Pak Marlon ini, atau kalau sudah ke di Sergei kebetulan tadi, Sergei, ya di Sergei ini sebetulnya bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu.
1: Maksudnya gimana?
2: Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
0: Iya. Iya. Tapi bukan barus yang disebutkan tadi ya.
2: Iya, bukan barus, bukan Batak rusak itu. Kami di sini juga. Jadi ini Simatupang. Ya kan? Istri saya Boru Hutagalung.
0: Istri saya Boru Piliang.
2: Nah,
0: bapak ini Piliang.
2: Tapi
0: ini
2: Boru enggak ada di Minang.
0: Yang ada.
2: Jadi istrinya marga suku Piliang.
1: Oh iya, suku.
2: Saya Piliang, maka dia panggil mama, mas saya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mewarnai kehidupan kita di Tapanuli.
1: Tapanuli Tengah.
2: Apakah di kota Sibolganya maupun di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan. Begitu kira-kira soal kami orang Pasisi ini.
1: Ternyata kalau misalnya di Pasisi itu suku apa aja yang Batak biasanya ada di situ, Pak ya.
2: Iya.
1: Karonya ada itunya,
2: ya,
1: seperti itu.
2: Ada Pasaribu. Ya. Makanya kalau di Melayu itu tadi bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Tapi kalau kami di Pasisi kita tukar, bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Maksudnya? Bukan bata, sembarang bata, bata sudah menjadi pasisi.
1: Oh begitu. Sekarang saya ke Pak Irfan dulu Pak. Okay. Tadi kan bagaimana kalau misalnya ada seorang dari pasisi, kemudian dia menggunakan bahasa gitu kan. Apakah kemudian orang yang dari pasisi juga langsung mengerti? Karena kan pasisi ini kan menggunakan bahasa Batak juga ada, begitu kan, menggunakan bahasa Minang, dibalut dengan Minang juga ada. Kemudian apa yang langsung membuat dia penanda atau pembeda begitu? Oh ini bahasa pasisi, aku tanda nih bahasa pasisi gitu.
0: Nah jadi tentang identitas penanda ini memang adalah kemampuan seseorang menangkap apa yang diucapkan seseorang. Mm-hmm. Jadi apakah dia orang pasisi dari berbahasanya? Mm-hmm. Orang cenderung menganggap ya itu orang pasisi karena menggunakan bahasa pasisi. Mm-hmm. Karena kalau bahasa Batak dan pasisi berbeda. Bahasa Minang dengan pasisi juga berbeda. Mm-hmm. Ini saya berikan contoh ini dan budaya dalam artian luas ya. Karena bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan. Jadi yang paling apa itu adalah bahasa yang paling atas. Jadi bahasa identitas menunjukkan ketika dia berbahasa ini berarti orang ini. Hmm. Ketika saya berbahasa Inggris bukan berarti saya orang Inggris.
1: Iya orang Inggris. Iya iya.
0: Jadi bagaimana menandakan bahwa dia orang pesisir dengan bahasa pesisir? Ya kita lihat dia menguasai dan memahami jiwa enggak bahasa itu.
1: Baik, baik. Baik Pak, nanti kita teruskan lagi. Okay. Tapi Abang dan Kakak dan juga pemirsa RRI Net, kita akan teruskan lagi setelah yang satu ini.

0: Pemirsa RR Net dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi membahas mengenai bahasa pasisi. Nah, sebenarnya tadi dari Pak Irfan ada yang masih saya penasaran begitu, Pak. Ini kan ada perbedaan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak misalnya kan. Dan kita bisa mengenal dari misalnya kita mengerti ini bahasa pasisi. Tapi ada nggak sih, Pak, yang sangat membedakan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak yang lainnya seperti itu?
1: Ya kalau kita lihat sangat berbeda ya.
0: Dari dialek atau di
1: dari mana? Dialek, dari pengucapan, dari apa namanya, verbal, kata-katanya juga berbeda. Sangat berbeda. Bahkan lebih dekat sebenarnya ke Minang. Bahasa pesisir itu dekat ke Minang. Jadi saya secara bercanda, misalnya bahasa Minang dengan bahasa pasisir itu dan bahasa Melayu pada umumnya juga gampang. Jadi tinggal menambah yang di belakang.
0: Tambah yang?
1: Yang. Jadi kalau lawi, apa misalnya, kuning jadi kuniang.
0: Kuniang.
1: Kuning jadi kuniang.
0: Kuping jadi kupiang.
1: Nah, itu talingo. Jadi itu ada namanya, dalam grammarnya ada irregular verb. Iya kan? Jadi gak beraturan ya. Kalau hidung masih iduang.
0: Iduang. Oh masih hidung.
1: Jadi kalau orang pesisir, hidung. Nah, jadi orang Minang, iduang. Tapi kalau kuping, bukan kupiang, talingo.
0: Di pasisi juga masih talingo, Pak. Ya. Talingo. Masih sama ya berarti.
1: Nah, jadi itu merupakan saya sebutkan tadi asimilasi. Jadi dua yang berbeda muncul yang baru. Itulah dia. Itu sama dengan budaya. Jadi nanti orang pasisi selalu budaya itu Sumando.
0: Sumando.
1: Nah, Sumando ini menarik. Saya berapa kali menjelaskan itu. Sampai sekarang memang orang masih sulit untuk menangkap Sumando itu apa sih? Nah, saya sebutkan saya merupakan Sumando dari Pak Dr. Jahrin. Kenapa? Karena saya mengawini Boru Piliang. Jadi saya adalah orang Minang yang datang ke Minang. Jadi Sumando saya.
0: Orang Minang yang datang ke Minang?
1: Iya, maksudnya saya mengawini orang Minang. Kalau diumpamakan ke Batak, ini saya adalah Boru. Nah, jadi antara Boru dan Sumando, saya punya ceritanya begini. Dulu pesisir itu ada orang yang mungkin dari Minang datang, punya anak perempuan. Kemudian ada orang dari Batak datang, punya anak laki-laki. Mau kawin ini, mau dikawinkan. Minang yang pada umumnya adalah bersifat material. Dan artinya mereka yang mendatangi laki-laki untuk meminta kan. Meskipun tidak sepenuh wajah, tak apalah itu. Sementara Batak sebaliknya. Seharusnya Batak yang datang.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika terjadi pertentangan ini, nah karena ada payung Islam, oke, kita kembalikan kepada budaya Islam. Ya, kewajibannya memberikan mahar dan sebagainya. Nah, jadi ketika pesta datang, nah bagi orang pesisir pada saat itu yang masih berwarna Minang, yang datang ini kan Sumando.
0: Sumando.
1: Jadi ketika mereka datang, ala datang Sumando kita. Ala datang Sumando, kan begitu. Oh, udah datang Sumando. Jadi orang Batak menganggap, Sumando hita HP, artinya bagusnya kita rupanya.
0: Iya
1: kan?
0: Karena
1: Suman itu bagus.
0: Suman kan? Bagus di Batak.
1: Jadi Sumando hita HP berarti kita disambut dengan baik. Ya, jadi itu menjadi ada Sumando. Jadi nanti selanjutnya adalah dalam pola pernikahan ini. Kalau dalam pernikahan Batak misalnya, setelah resepsi tempat perempuan, maka ini si pengantin perempuan kan langsung dibawa ke keluarga laki-laki.
0: Iya.
1: Kan gitu. Sementara kalau di Minang, ketika setelah terjadi perkawinan, pernikahan, maka si laki-laki tinggal di tempat si perempuan. Kan bertolak belakang ini.
0: Iya.
1: Jadi jalan tengahnya adalah, nanti lihat kalau ada Sumando yang asli saya tahu, setelah selesai resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki pulang ke rumahnya. Pulang. Pengantin perempuan tinggal di tempat di situ. Tapi nanti tengah malam ini pengantin laki-laki dibawa ini diiringi dengan induk inang namanya dikawan ini ke rumah si pengantin
0: perempuan.
1: Ya karena sudah halal secara apa kan begitu. Besok sebelum subuh atau subuh masih belum terbit matahari ini si laki-laki udah pulang balik.
0: Bersama dengan perempuannya atau
1: enggak, masih sendiri.
0: Masih sendiri.
1: Jadi artinya di situ apa? Itulah toleransi budaya. Yang Minang dipertahankan matri lokalnya tempat di tempat perempuan, yang laki-laki tetap dia ke laki-laki. Itulah jalan tengahnya yang diambil. Itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai nanti setelah itu baru nanti ini kedua pengantin ini datang menjalang namanya. Namanya menjalang ke tempat si laki-laki. atau ada istilah lain itu menaruh paronan ya, apa namanya itu, ada nama-nama itu. Jadi artinya adalah bagaimana antara matrilineal dengan patrilineal itu digabungkan, itu dalam pola menetap.
0: Baik.
1: Tetapi kalau faktor keturunan, karena cenderungnya adalah Islam, maka dipakai yang tipe patrilineal. Jadi macam mamak jarin ini misalnya, ibunya bukan pilihan, ibunya pilihan, tapi bapaknya mungkin bukan pilihan. Tapi karena sudah ke pesisir, maka marga pilihan dipakai itu menjadi marga Pak, dari bapak dan diturunkan kepada anaknya.
0: Iya, iya.
1: Nah begitu juga dengan saya. Saya karena memang saya mengawini buru pilihan, anak saya Simatupang, ya saya mengurus anak jadi Simatupang bukan pilihan.
0: Iya,
1: maka anak saya kalau digabungkan, jadi karena saya Simatupang, anak saya pilihan, jadi anak saya jadi sipil.
0: Sipil.
1: Simatupang pilihan, iya kan? Jadi dua-duanya dapat. Ini sedikit, ini agak anekdot, ini berketawa kita kan. Saya dulu sebagai orang Batak, sudah ditentukan jodoh saya oleh keluarga. Buru pariban, pariban saya buru tulang saya. Dan jadi saya kebetulan belajar antropologi biologi tentang faktor genetik dari George Mendel kan, bahwa pengaruh-pengaruh genetik itu sangat terasa akan muncul pada keturunan ketiga. Jadi misal kalau saya Simatupang, saya mengawini pariban saya buru silalahi. Pariban saya ini adalah saudara, anak saudara kandung dari ibu saya kan. Maka secara genetik kami sama dari nenek kami, dia dari bapaknya, saya dari ibu saya kan, kan sama. Jadi saya lihat kalau memang itu terjadi secara genetik kata Mendel, itu faktor keturunan. Kalau ada penyakit-penyakit keturunan, ini akan ibu saya almarhum ingin agar saya mengawini kemanakannya, pariban saya kan gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau disebutkan durhaka, saya tolak secara halus. Bagaimana caranya? Waktu itu kami nonton TV, saya ingat, saya rasa ada artis Nadia Hutagalung, saya dia salah itu. Saya katakan mama saya, "Mak, mama mau enggak nanti cucu mama kayak artis itu? Cantik."
0: Cantik.
1: Mau lah, Bang. Tapi kalau perilakunya tidak. Karena orang tua dulu selalu negatif terhadap artis kan. Jadi saya katakan, "Mak, dia itu buru Hutagalung memang orang Batak, tapi makanya dia bisa cantik karena mamanya orang Australia." Saya bilang begitu. Orang barat saya katakan. Jadi kalau mama nanti mau cucu mama cantik juga ganteng, jangan aku paksa kawin dengan pariban saya, karena nanti anakku jadi amuba.
0: Amuba.
1: Asli muka Batak. Nah, jadi biarkan aku kawin dengan orang barat, ku cari orang barat. Enggak dapat sih orang barat, dapat orang Sumatera.
0: Sumatera Barat, ya.
1: Nah, jadi keuntungan saya ada dapat. Anak saya dua-dua bisa pakai marga, bisa pakai pilihan, bisa pakai Simatupang. Segi warisan juga demikian. Kalau Batak kan sama laki-laki, dapat saya. Kalau Minang kan sama perempuan, dapat istri saya. Jadi sampai sekarang kalau istilah Cina saya nokang, dua-dua dapat. Jadi makanya sampai sekarang saya bingung bagaimana cara menghabiskan warisan itu. Jadi artinya adalah bahwa budaya itu fleksibel, tapi ambillah apa yang bermain. Ini saya sedikit lagi, karena pasti itu selalu diwarnai dengan Islam ya, warnanya Islam. Nanti sebenarnya panjang lebar saya bisa menjelaskan ini kenapa bisa muncul. Makanya di dalam Islam itu kan jelas di aturan-aturannya itu ada siapa yang tidak boleh dikawini, kan muhrim. Muhrim itu kalau saya definisikan adalah hubungan darah yang paling dekat. Nah, maka kalau dilarang dekat, logikanya yang bagus bagaimana? Kan jauh. Iya kan? Dilarang paling dekat, berarti yang bagus di mana? Paling jauh.
0: Paling jauh.
1: Nah, faktanya kelihatan secara biologis. Jadi saya tinggi saya cuma 162 meter. Istri saya 150 malahan. Anak saya sekarang paling besar 170. Dan saya akui cerdas. Yang paling tua sekarang sudah selesai dokter spesialis. Saya anggap cerdas. Nah, jadi saya rasa faktor genetik itu juga pengaruh. Saya percaya itu. Makanya di dalam Islam dilarang dekat, maka carilah yang jauh dan itu paling baik. Jadi Bapak udah berkeluarga belum?
0: Belum.
1: Belum. Jadi, orang Batak kan?
0: Orang Batak.
1: Supaya bagus ini cari yang paling jauh. Kalau nggak dapat luar negeri, orang Papua lah cari.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Saya catat itu, Pak.
1: Jadi supaya yang paling bagus. Ya.
0: Baik.
1: Jadi dalam dilarang dekat, cari yang jauh kan gitu ya.
0: Baik, saya ke Pak Zahrin dulu, Pak. Ini kan bahasa Pasisi itu kan digunakan oleh masyarakat di Pasisi ya. Apakah kemudian bahasa ini hanya digunakan di rumah saja? Apakah kemudian kalau misalnya jumpa tetangga biasanya digunakan juga bahasa Pasisi atau gimana?
2: umumnya kami dengan di rumah dan di apa tetangga bahkan di kedai kopi itu menggunakan bahasa Pasisi.
0: Bahkan di kedai kopi juga.
2: Iya, itu. Tapi karena wilayah kami ini adalah tempat banyak orang dari berbagai etnik, maka bahasa yang kami gunakan itu terkadang juga mempengaruhi interaksi kami. Nah, kami orang Pasisi ini bisa berbahasa Batak juga, walaupun mengucapkannya patah-patah.
0: Patah-patah.
2: Nah, ada yang tak bisa bahasa Batak, tapi mengerti bahasa Batak. Jadi desa saya itu sama dengan desa Dr. Irfan ini, dia di kawasan Ladang Tangah Barus, saya di Sorkam ya. Sorkam itu ada satu desa ya, itu namanya Pahieme.
0: Pahieme.
2: Pahieme. Nanti inang-inang kita ya yang jual gadung, jual ubi, itu turun dari Pahieme ke desa kami. Jual sayur segala macam, dibawa itu dijunjung pakai di atas kepala itu. Nah, nanti terjadi nih jual beli. Turunlah mak saya. Ya, nanya, "Apa itu inang?" Dijawab inang ini, "Gadung. Barapu sakabe?" 15. 15 maksudnya
0: 15.
2: Nah, kan gitu kan? Ah, enggak kurang itu inang katanya. Kok tahu dia?
0: Padahal itu bahasa Batak.
2: Itu bahasa Batak 15 kan? Enggak kurang itu inang. Ah, 15 dotong dikurang musir rupi, sadia mah dapat nami katanya kan. Jadi mak saya, alah namanya kito badusana, kurang lain nang. Mulai lain, jadi berapa?
0: Nah, mulai. Nah, masuk bahasa itu ya.
2: Nah, itulah interaksi yang terjadi di kami sana. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, jadi ini memperkuat identitas kami di Pasisi ini. Walaupun terkadang akibat perkembangan zaman ini, bahasa-bahasa yang sesungguhnya kita sebut asli itu, ya, lama-kelamaan akan mulai berkurang. Misalnya ya, saya ambil contoh di kota Sibolga maupun barangkali sesekali di Baru sudah muncul juga itu. Kalau misalnya saya mengatakan Pak Irfan bisa baik kok jam 10 datang. Ah, nantilah. Atau tunggu saya di sana ya. Atau nantikan ambo di situ ya. Kata nanti itu itulah yang sesungguhnya bahasa kami. Tapi Dr. Irfan bilang ambo tunggu mama dah kan. Kata tunggu itu udah bergeser.
0: Oh, serapan itu ya.
2: Ha, sudah bergeser, bukan lagi bahasa ini. Maka di Sibolganya lebih banyak terpengaruh dengan unsur-unsur itu. Tunggu.
0: Ha.
2: Jadi kalau kami nanti saka aja. Tunggu sebentar. Itu artinya itu. Jadi ini sekarang perkembangan-perkembangan itu turut mempengaruhi. Tapi kami tetap berusaha menjaga. Makanya kami berkumpul ini sekarang di organisasi ini yang namanya perkumpulan ini Majelis Adat Budaya Pasisi ini adalah dalam rangka itu mempertahankan ada moto dari Balai Bahasa itu dari Pusat Bahasa Nasional kuasai bahasa asing itu kan gunakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah. Jadi supaya kami ini jangan kehilangan identitas, maka bahasa ini harus terus dipertahankan, dipelihara. Jadi kalau baswo ya seropoi kolah bahasa Pasisi. Nah, tapi kami juga sangat berempati kepada teman-teman yang bukan menggunakan bahasa Pasisi. Sehingga kami berbahasa Indonesia campuran. Ya, yang tadi oleh Dr. Irfan tadi waktu kita sebelum ini ngomong-ngomong tadi bahwa kalau misalnya saya berbahasa Indonesia itu ketahuan itu saya ini orang dari Tapanuli Tengah Sibolga sana
0: dari
2: dari
1: logatnya.
2: Iya. Dari logatnya. Sama itu orang Minang, ya kan? Orang Minang tuh gitu juga, pingin dia berbahasa Indonesia. Nah, jadi gunakannya lah. Untuk sementara, untuk saat ini saya akan berpidata.
0: Padahal pidato.
2: Enggak pidata, aduh pidato juonyo katanya. Jadi kami terkadang itu masuk itu, ya, ucapan-ucapan itu. Sudah saya tagakannya dia katanya. Maksudnya sudah saya larangnya dia, tagakan. Tagakan tuh dilarang, jangan bahasa, lakukan.
0: Bahasa Minang.
2: Bahasa Pasisi.
0: Bahasa Pasisi. Oh.
2: Tapi memang sama dengan bahasa Minang. Jadi kalau dibuat persentase, pengaruh bahasa Minang itu terlihat besar. Tapi saya mau tanya, sebetulnya duluan bahasa Minang apa bahasa Pasisi? Ini pertanyaan. Kesannya pengaruh Minang.
0: Iya.
2: Tapi saya juga masih bertanya, apa betul bahasa Pasisi itu banyak pengaruh Minang? Betul. Tapi apakah mana yang duluan nih? Sebab apa? Kalau nanti kita kembangkan lebih luas, Minang itu terkenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah.
0: Artinya ya kan,
2: adat mereka itu didasarkan pada syarak, syariat. Syariat itu bersumber dari kitab Allah, iya, kitabul Al-Quran.
0: Kalau dari sejarah?
2: Baru
0: duluan.
2: Kan gitu?
0: Iya, iya.
2: Berarti kami sudah lebih duluan menyerap nilai-nilai Islam itu. Maka kamilah yang sebetulnya berduluan bersandi syarak itu. Dibanding orang Minang.
0: Banyak orang Minang.
2: Nah, ini masih apa ya, datanya belum ada.
0: Datanya belum ada.
2: Nah, itu. Jadi tugas Pak Irfan lah itu nanti mencarinya di dinding permekaan.
1: Saya rasa ini macam dialog kan. Sangat menarik memang bicara tentang Pasisi ini. Jadi mana duluan, Pasisi atau Minang duluan? Memang bisa saja, tetapi dari hipotesa kerja namanya, karena kalau dalam kualitatif itu namanya hipotesa kerja, bahwa itu memang hipotesanya ada. Hipotesa kerja adalah fenomena yang ada, mengarahkan kita untuk meneliti. Dan ada pertanyaan dari Dr. Jarin tadi, bukan karena saya darah Batak, beliau darah Minang, bukan. Jadi siapa penduduk asli itu siapa? Dari mitologi yang saya dapat, orang pertama di Barus itu adalah orang Batak. Nah kemudian datanglah pendatang, baik dari Cina, dari Arab, dari India, membentuk diaspora-diaspora. Kemudian datang Islam, diwarnai oleh Islam. Orang Batak yang ada itu orang Batak yang penganut Batak kuno. Lama-kelamaan mereka merasa tersingkir karena sudah mayoritas Islam. Sehingga mereka naiklah ini ke pegunungan, mengasingkan diri. Sampai di pegunungan muncullah mitologi Pusuk Buhit.
0: Pusuk Buhit.
1: Ya, muncul mitologi itu. Jadi saya selalu menganalogi, tapi ini hipotesa kerja. Ya, tapi ini mungkin menyimpang daripada tadi yang ada pertanyaan siapa duluan itu.
0: Iya, siapa duluan.
1: Nah, kenapa? Karena nih, mitologi si Raja Uti itu sekarang ada di Barus. Tapi nggak terungkap dia tentunya ya, karena itu butuh penelitian. Tapi dari fakta-fakta antropologis,
0: hipotesa,
1: saya berani mengatakan demikian dia, baik, kira-kira. Baik. Jadi Batak duluan, kemudian ada diaspora-diaspora ini menyatu. Jadi yang sekarang di pesisir itu, yang orang Kelingnya hilang, orang Cinanya juga hilang. Dulu ada teman saya di Medan ini, kalau pernah dengar dia politisi itu, Hapsin Tanjung.
0: Hapsin Tanjung.
2: Hapsin Li.
1: Hapsin ya, Tanjung dia, Tanjung dia kan. Dia pakai marga Tanjung. Dia sebenarnya orang Barus dan dia mau ngomong Chinese.
0: Baik. Kita tahan dulu si Hapsin Tanjung, Pak ya. Kita break dulu Bang Gaga dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: pemirsa RRNet dan abang kakak sahabat budaya, kita kembali lagi di acara obrolan budaya RRNet. Tonton apa yang Anda dengar. Dan Pak, saya tadi tertarik dengan yang namanya Hapsin. Itu kan katanya orang Chinese begitu ya, atau Tiongkok. Apakah kemudian di bahasa Pasisi ada juga pengaruh dari bahasa Mandarin begitu Pak, Tiongkok?
1: Ya begini, keyakinan saya ada, cuma mungkin butuh penelitian linguistik lebih lanjut. Tapi dari ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan pakaian adat ada, motif-motif Cinanya ada, motif Indianya ada, Arabnya ada, hampir semua ada.
0: Ada ya.
1: Pakaian-pakaian adatnya itu ya. Nah, jadi untuk membuktikan juga kenapa ada Cinanya, itu di Barus, daerah Kinali namanya, itu ada pemakaman yang disebut dengan Santeong.
0: Santeong.
1: Santeong itu adalah pekuburan Cina, tapi sudah tertutup tanah semua. Ada masih satu-satu yang nampak. Dan saat-saat tertentu masih ada orang-orang dari Cina yang turun ke sana berziarah.
0: Baik, baik. Nah, kalau untuk saya ke Pak Zaharin dulu. Ini kan kita tahu di zaman modern ini banyak sekali pengaruh globalisasi terhadap bahasa kita, Pak ya. Nah, bagaimana Pak Zaharin sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi menanggapi hal ini atau kemudian melihat hal ini begitu?
2: Ya, jadi kita dalam menyikapi perkembangan ya, budaya global ini, bagaimana caranya supaya bahasa lokal ini tidak hilang. Kita sebetulnya berharap ya, ada dua langkah yang ditempuh. Pertama, dari kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu melalui sektor pendidikan. Jadi kita meminta agar bahasa lokal itu ada di sekolah, dibuat dalam muatan lokal, sehingga anak-anak baru, generasi-generasi baru tidak kehilangan budayanya. Nah, kita mencegah supaya orang tua-orang tua baru itu jangan menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Gejala itu sudah muncul. Ya. Tapi itu kacaunya bahasa Indonesianya tuh. Itu tadi sudah saya tagakannya dia, bamain juo inyo.
0: Campur-campur jadi.
2: Campur-campur. Nah, jadi kita minta agar orang tua baru sekarang ini supaya tetap menggunakan bahasa lokal di rumah, di luar dengan orang lain, dengan tamu bisa menggunakan bahasa Indonesia, di sekolah dan segala ini. Wilayah-wilayah itu kita berusaha untuk menjaga itu. Maka program dari pusat bahasa itu kita sangat dukung. Sekarang ini ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi salah satu bahasa daerah itu yang sekarang dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia ini termasuklah bahasa Pasisi atau bahasa Melayu, bahasa dialek Sorkam.
0: Oh, bahasa Melayu dialek Sorkam.
2: Ya.
0: Namanya Pasisi.
2: Nah, jadi pemerintah kita menganggap bahwa bahasa Pasisi ini bahasa Melayu.
0: Dan Bapak setuju kalau dikategorikan begitu?
2: Sebetulnya agak susah,
0: iya.
2: Ya, agak susah menyebut itu bahasa Melayu. Tapi okelah untuk sementara kita ini bisa terima dalam tanda petik. Mengingat begini, bahasa Melayu selalu diidentikan dengan ibunya bahasa Melayu itu Riau. Di antara lain disebut misalnya ada Gurindam 12 dari Raja Ali Haji.
0: Iya.
2: Di Barus ada kata Gurindam, Gurindam Barus. Raja Ali Haji itu tahun 1800-an.
0: Iya.
2: Sedangkan di Barus ada namanya Hamzah Fansuri 1600-an.
0: Lebih tua lagi.
2: Lebih tua lagi dan sudah menggunakan kata Gurindam. Jadi siapa sebetulnya yang duluan nih?
0: Iya.
2: Nah, makanya kami mengatakan kalau disebut gitu Melayu memang banyak miripnya. Tapi begitupun ya untuk sementara ya kita pakai sajalah Pasisi sekarang ini. Ya. Jadi kami merasa bahwa langkah-langkah itu penting, revitalisasi bahasa daerah dialek Sorkam. Dialek Sorkam itu dialek yang agak sedikit dibanding dengan mayoritas. Bahasa Pasisi. Jadi tokoh kita Pak Akbar Tanjung itu bahasanya, bahasa pasisinya dengan saya agak berbeda.
0: Agak berbeda.
2: Ya. Ada namanya itu di Sorkam kanan, Sorkam kiri, Botot, Teluk Roban namanya di kecamatan di Sorkam sana itu. Kalau menggunakan kata Ambo, saya Ambo, mereka gunakan kata aku.
0: Aku.
2: Aku. Kata beras, kalau saya menyebutnya bare. Pak Irpani menyebutnya bare juga.
0: Iya.
2: Tapi di Barus ada namanya kampung mudik, bukan bare disebut.
1: Boreh.
2: Boreh.
0: Boreh. Tapi masih mirip-mirip sebenarnya.
2: Nah itulah. Iya. Jadi itu apa namanya beberapa bahasa yang sedikit. Dan ini kalau kita bawa ke Sumatera Barat, boreh ini sama dengan bahasa di tanah datar, Pagaruyung, Payakumbu. Nah itu boreh. Lake itu bahasa kami, pesisi. Di sana loke, cepat gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, lake itu cepat.
0: Cepat.
2: Jadi ini usaha kami untuk mempertahankan itu. Nah ya, kalau generasi baru ini bisa mengikuti jalur pendidikan ini, maka insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Baik. Nah, jalur kedua itu jalur kami-kami ini, ya, yang kami-kami ini yang non pemerintah, yang swasta, ya, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya lokal itu, itulah yang perlu kami kembangkan.
0: Baik.
2: Jadi salah satu kelemahan kami, mestinya kami bicara bahasa pasisi, pakaian kami nggak pakaian pasisi.
0: Bukan pakaian pasisi, ya.
2: Ini kelemahan kami nih sekarang.
0: Iya, iya.
2: Jadi mudah-mudahan ke depan kalau RRI mengundang kami, ya
0: gunakan.
2: Ingatkan kami pakai pakaian pasisi begitu. Supaya.
0: Baik.
2: Ya gitu kira-kira.
1: Jadi saya siapkan tadi itu, cuma terpikir saya mau ke kantor lagi. Yang dia tinggal dari jalan sampai telepon istri
2: gitu.
0: Oke. Terakhir saya sebelum ke closing statement Pak Irfan, bagaimana kalau misalnya akhirnya bahasa pasisi ini ditinggalkan oleh masyarakat Sibolga atau Tapanuli Tengah, apa jadinya?
1: Jadi kalau ditinggalkan ya berarti identitasnya juga hilang. Itulah dia. Karena bahasa itu adalah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika bahasa itu hilang berarti hilang juga
0: bangsa itu, dianggap hilang ya. Begitu Pak ya.
1: Nah di luar itu lagi Pak, jangan kita salah bahwa yang terpenting adalah nilai. Ini terkadang kita sering abaikan. Di dalam apapun unsur budaya itu ada nilai. Contoh nilai itu apa? Ini kadang-kadang kita gak kabur. Saya katakan misalnya, berpakaian nilainya apa? Dalam Islam berpakaian menutup aurat.
0: Ya.
1: Itu nilai yang paling penting. Bagaimana cara menutup aurat itu budaya. Yang penting tutup aurat. Jadi di dalam bahasa juga banyak nilai-nilai. Sebagai contoh dalam pasisi ya, menyebutkan abang bapak itu Pak Tuo.
0: Pak Tuo.
1: Menyebutkan adik bapak itu Pak Kete. Ada Mak Tuo, ada Mak Kete.
0: Ada
1: Pak Tangan. Apa maknanya itu? Itu bersama dengan bahasa Jok. Bapak Tua, Bapak Uda kan gitu. Apa maknanya? Nilainya adalah karena di sana ada sebutan bapak, maka dia adalah bapak kedua bagi seorang anak. Konsekuensinya apa? Misal mohon maaf, ketika bapak kandung meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah bapak tua atau bapak muda. Iya kan? Itu nilai. Itu sekarang yang dilupakan, termasuk kritik saya terhadap budaya Batak. Makanya mohon maaf, janda-janda bapak Batak kan luar biasa, bekerja keras. Kawin gak bisa, kenapa? Karena budaya yang sudah diabaikan. Jadi bapak tua dan bapak udanya hanya tahu mengambil haknya, kewajibannya gak dilaksanakan.
0: Tanda tangan.
1: Iya kan? Haknya kalau warisan di kalangan bapak, harta marganya itu diambilnya. Tapi kewajiban dia terhadap anak yang tinggal dia hilangkan. Makanya mamanya yang luar biasa, jadi parengge-rengge, jadi apapun dia, iya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Termasuk itu kan dialami oleh mama saya sendiri juga.
0: Hmm.
1: Karena saya dalam budaya Batak saya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi saya juga mengalami juga budaya pesisir.
0: Pesisir juga.
1: Nah jadi nilai, dalam bahasa itu banyak nilai.
0: Banyak nilai.
1: Makanya itu yang harus dipertahankan.
0: Dan jangan sampai ditinggalkan.
1: Jangan sampai ditinggalkan. Karena ditinggalkan ya, hilang identitas.
0: Baik Pak Zarin, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton dan pemirsa.
2: Ya, jadi ini menggunakan bahasa daerah ini, jangan malu-malu, ya kan? Jangan malu dan jangan merasa diri rendah diri,
0: rendah.
2: Gitu. Ya, sebab ini apa ya, tadi sudah kita bicarakan identitas ini kan, warisan ini bahasa adalah apa namanya, transmisi dari nilai-nilai, nilai-nilai yang kita anut ya. Nah misalnya kalau di dalam adat Sumando Minang, laki-laki itu adalah tamu di keluarga istrinya, gitu.
0: Iya.
2: Nah sekarang bagaimana di orang Pasisi? Kalau dia menganut adat Sumando, bagaimana kedudukannya? Yang bagaimana dia menempatkan diri di rumah keluarganya itu? Maka kalau saya punya anak laki-laki, ya kepada anak saya yang akan menikah itu, saya beri pesan dengan dia. Ya. Elo-elo manggulai pitulo, maksarupo manggulai jantung. Elo-elo bamintuo, maksarupo umak kandung.
0: Cakep. Artinya apa tuh, Pak? Ya karena mungkin itu. Saya nggak tahu artinya.
2: Iya, jadi elo-elo bermertua.
0: Oh, iya.
2: Ya kan? Seperti mak supaya seperti dia ibu kandung, mak kandung begitu.
0: Baik.
2: Nah itu nilai. Nah jadi bagaimana mewariskan ini, yaitulah bahasa ini tadi, bahasa Pasisi ini dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya harus kita rawat bagi kepentingan generasi kita ke depan.
0: Baik.
2: Saya kira itu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oh iya dusana.
1: Oh iya dusana.
0: Pak Irfan ada yang mau disampaikan?
1: Baik, terima kasih Pak Marlon. Jadi ini mungkin ya bisa kepada imbauan saudara-saudara saya yang orang Pasisi ya. Oh iya dusana. Ambu agi sebuah pantunio. Tangkok buayo lalu lapekan, kuala lape jangan pada ke. Itu budaya akan hilang kalau tidak dipakai. Jadi pakai budaya Pasisi itu balik. Iyo.
0: Iyo. Pakai budaya Pasisi balik.
1: Iya. Yeah. Jadi bahasa. Jadi ini kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita adalah merupakan kumpulan dari beraneka ragam.
0: Iya.
1: Jadi masing-masing daerah itu punya local wisdom yang kalau itu digali luar biasa. Ya.

0: Dan ingat, di Sumatera Utara itu Perda nomor 8 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 7 itu disebutkan bahwa salah satu bahasa itu adalah bahasa pesisir. Sudah diakui di Provinsi Sumatera Utara, jadi nggak salah kita sambut ungkapan dari Pak Dr. Jaring tadi itu, mari kita terus bagi dusana orang pasisi gunakan bahasa pasisi itu dengan baik dan benar. Karena saya itu Pak Marlon.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Asun, kita yang luar biasa. Dan tentunya harapan kita semoga bahasa di Sumatera Utara tetap lestari ya Bang Kakak ya, terutama bahasa pasisi. Baik Abang Kakak, Oge Uning, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Saya Marlon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oi dusana.
2: Oi dusana.
3: Prompat FM, suara budaya Nusantara. Sapa Malam Prompat.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, sini! Maya kabarnya nih?
1: Menjua-jua, Abang. Abang kai berita nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, nih? Kalau mengisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar Abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, requestan lagu dari Ika Krakatau dengan Dinato Dinaro Trio. Ya, sudah diputarkan. Salam untuk semuanya. Terus ada Pucuk Pisang tadi dari Vini. Requestan melalui WhatsApp kita di 0811614248. Oke, kita buka nih line teleponnya. 0618463115. Halo, selamat malam Perempat.
1: Good evening, data ibu-ibu tiada bibi.
0: Good evening, ada siapa di sana?
1: Ibu-ibu Iba Bojo. Are you feel good today, tonight?
0: Good.
1: Is it Dr. Sherry? Is it?
0: Yeah, yeah, Sherly.
1: Okay, right. I hope you find every day, everything going right and lucky.
0: Koko,
1: ya? Yeah?
0: Mau request lagu apa nih?
1: Bisa lagunya. Lagu apa nih?
0: Hah?
1: Oh, bagai air di daun keladi bisa?
0: Melayu ya?
1: Iya.
0: Melayu. Ntar kita cari dulu ya.
1: Ya, kalau gak bisa di itu, gantinya Tanjung Katong, tapi dari Lebaban Gantung.
0: Tunggu dulu ya. Apa tadi Melayu?
1: Bagai bagi air di daun keladi.
0: Nggak ada. Yang lain?
1: Tanjung Katong boleh.
0: Apa?
1: Tanjung Katong,
0: oke ada. Silakan salamnya.
1: Tapi dari itu ya, lupa bergantung ya.
0: Yang ada edisi Litonga.
1: Oh,
0: Lebab ya. Gantung.
1: Ya.
0: Tunggu ya. Yang ada tuh Iyad Bustami edisi Litonga. Gitarena, Bahtera Sonata, Rika Sumalia, Tia Ramon.
1: Oh gitu. Kalau yang itu Udin ah.
0: Halo?
1: Ya edisi Toga kalau di sore.
0: Nggak dengar Niko.
1: Edisi Toga aja.
0: Oke, silakan salam ya.
1: Mendengar ikan goyong sama Raja Yusri Pratama. Itu Dr. Anto, Dr. Rati, keluarga Bapak Haji Abdullah, Ibu Dul, ada juga itu yang sering siapa kita, Siti Susana Borogiti, Siti Susana Borogiti jalan naik sekarang ya, semoga gak bisa ngoritem daerah. Ada lagi yang sering menyampaikan kita sebelum sampai produk produknya itu apa ibu dan oh ya obat suku yoga bisa bogel atau bisa faris sehat selalu bulanan suci lancar usaha ibu Rasmi dan keluarga sehat selalu istimewa Dr. Sherry ya keluarga rezeki menggali lebih jelas atau jenjangan sehat sudah biasa, lancar. Sama betul gak, pokok cuaca menunggu jalan ketiga, pun hati-hati. Terima kasih Dr. Sherry Pika dan selamat salam.
0: Oke, ya nanti kita putarkan ya kok. Terus ada siapa lagi nih? Oke, kita baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Dari Alia mau request lagu Faber Boruginting dengan Tulan Rang. Oke, dua lagu dulu sama kakak, nanti kita balik lagi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan Kakak, selamat malam ya. Mungkin ini banyak yang heran nih, lo tadi suara Shirley. Ya jadi Najwa emang kurang sehat, jadi baru selesai dari sesuatu. Dan ini Najwa balik on air untuk menemani ya Bang Kakak di Sapa Malam kali ini. Ini sudah ada yang bergabung, halo Sapa Malam Perempat
1: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Shirley?
0: Ini Najwa.
1: Oh Najwa, tadi kok Shirley.
0: Iya, kurang enak tadi badan Najwa. Jadi ada pergi bentar. Iya.
1: Berarti Shirley tadi
0: iya, malaikat penyelamat ya malam ini.
1: Oh iya, benar.
0: Betul. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Orang Sampan di Marendal.
0: Siapa tuh?
1: Masa di Genjer.
0: Oh, Masa di Genjer. Sehat Masa di Genjer malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Masa di Genjer selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Bagi kantongnya kalau udah malam minggu katanya tebel aja nih, baru kejian.
0: Mantap.
1: Namanya kerja bangunan ya kan. Kalau kerja bangunan itu kan apalagi mandor ya, tebel aja kantongnya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya malam minggunya akhir bulan masih tebel itu Bang.
1: Masih tebel lah, pokoknya dia malam minggu dia.
0: Oh iya.
1: Nggak tanggal, pokoknya malam minggu.
0: Iya, tak perempuan mana yang mau diapain nih ya.
1: Inilah perempuan mana yang mau diapain ini. Ini lagi makan-makan ini di restoran.
0: Ih, mantap. Ya udahlah, ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya ini aja lah, lagunya apa ya. Tak. Kok lali ya, Wak? Kalau nggak lali, lupa ini Najwa.
0: Ayo Lagu Melayu, Batak.
1: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, apa judulnya?
1: Martangan Pudi ya. Martangan Pudi yang remix.
0: Martangan siapa Pudi itu yang nyanyi?
1: Enggak tahu, pokoknya ditulis gitu masuk ya itu nanti. Siapa yang nyanyi?
0: Enggak ada.
1: Melayu atau Batak itu?
0: Marpasar Pagi yang ada.
1: Hah?
0: Marpasar Pagi, Marparbue, Dolo Jami.
1: Dolo Jami?
0: Iya, terus ada apa ini? Marokap Dung Matua. Batak.
1: Ah, itu aja Marokap Matua itu aja.
0: Boleh. Salam-salamnya lah.
1: Ada Pak Abdullah Bu Nur ya, semoga sehat selalu. Ada Pak Jainal Tanjung, ada Mas Paijo, ada Bang Paris, ada juga Bu Sinta, Parida Anum Sembada, ada Bu Ratmi. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya sama Bang Irfannya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah itu buat Mas Santo di Sintit. Ada Jack Pak. Di balik itu harus Pak Jack. Udah itu baru itu ada Ginting. Ira Tarigan. Itu pun harus dibalik juga tuh. Tarigan Ira. Siapa mana ya? Ini Umi Sumi. Di balik Umi Sumi kemana tuh? Najwa. Sumi-umi.
0: Sumi-umi.
1: Udah itu buat Sopo Mene. Udahlah buat semua-semua aja lah.
0: Iya, oke.
1: Kalau nggak lali lupa, wak, ya kan.
0: Ya udah, nanti Najwa putarin ini lagunya ya.
1: Iya, buat Najwa selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi Genjer, Mas Adi Genjer tadi ya. Nah, untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam kali ini, di sudah ada penonton lagi, kita coba angkat nih. Halo, Sapa Malam Perempat
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, sehat malam hari ini Pak Zainal?
2: Sehat, cuma agak capek dikit.
0: Isa, malah kita
2: malam minggu.
0: Iya, orang malam minggu semangat, kita malah sakit ya kan. Yaudah, ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Jambi, judulnya Batang Hari.
0: Jambi judulnya?
2: Batang Hari.
0: Datang.
2: Batang.
0: Batang siapa tuh yang nyanyi, Pak Zainal?
2: Nyanyi cewek.
0: Batang Hari, enggak ada, Pak.
2: Enggak ada.
0: Ini yang B ada Brahim Galo, Beragam Pesona, terus Berakit Bulu. Terus ada Bujang Syakban, Bunga Tanjung, Ceburu Buto oleh Abdi dan Fitri. Terus apa nih? Gadih Tanjung.
2: Oh iya, iya.
0: Ketimun Bungku juga ada, Ketimun Bungku.
2: Bunga Tanjung aja.
0: Bunga Tanjung boleh. Salam-salamnya lah.
2: Salamnya ya. Itu buat nih Mama Rizky yang tadi jumpa di kondangan. Umi Sumi, Ira Karijan, Ira Rumpang, Bunda Eva, Mbak Cintini, Farida Sembada, Bu Hati Kamora, Bun Rizal Buwana, Pak Abdullah dengan Ibu Nur Hayati, Yusri Jul Pratama, Mas Paijo, Mas Adi Genjer yang tadi, Bang Jek Tarijan, Bang Paris, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Rudi, Bang Al, Opa Rasa, Puan Ina, Bang, Bang Pak, Pak Jiman, Mas Anto, Sentis, Pak Jumari, yang di Tanah Buaya, Pak Usam, dan semua-semuanya.
0: Semua-semuanya ya, oke.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung tadi. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Bang Jek kakak.
0: Bang Jek, sehat malam hari ini Bang Jek?
3: Sehat kakak.
0: Alhamdulillah.
3: Okay. Boleh request lagu kakak?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
3: Lagunya si siapa dia kakak ya?
0: Siapa, yuk.
3: Lagu Bata aja lah kakak.
0: Bata apa Karo?
3: Bata aja lah kak.
0: Siapa penyanyinya? Tapi
3: kalau lagu Karo pikirnya kita gak tahu lagu kakak.
0: Siapa yang tuh?
3: Dari Erik Sihotang kakak.
0: Siapa Erik?
3: Iya Erik Sihotang.
0: Erik Sihotang ini ada Gemu Famire, Anak Main, Boanau, Boru, Dolok Permaeman, terus ada Suara Mangoli.
3: Mangoli aja kakak.
0: Boleh, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya kakak ya.
0: Yes.
3: Buat Pak Jinal Tanjung tadi kakak. Ada juga buat Ginger Adi kakak. Yang lagi di kolam.
0: Yeah.
3: Ada juga buat Abdullah beserta Bu Nur kakak. Ada Mas Anto Sintis kakak. Ada Pak Ijo kakak. Ada Cynthia juga kakak ya. Ada Opa Raka kakak. Ada juga buat Mama Rizky kakak. Pokoknya buat semua-semuanya kakak.
0: Pastinya.
3: Buat kakak Najwa selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Tidak.
0: Waalaikumsalam. Shock lihat endingnya ya. Oke lah ini kita angkat lagi ya. Halo, sapa malam perempat.
4: Malam Nazwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia.
4: Lama tadi Charlie jadi bulan Nazwa lagi.
0: Iya, karena Najwa baru balik kampung jadi kayak kurang fit gitu. Jadi Charlie jagakan bentar.
4: Oh iya, gak apa-apa.
0: Nih baik kali Cynthia.
4: Iya.
0: Iya. Oke Cynthia, gimana kabarnya, sehat?
4: Kamu sehat baik, yuk kabar Nazwa.
0: Sehat, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya sakit, disehat-sehatkan ya kan?
4: Enggak apa lah, bener-bener Shelly yang gantikan abis. Jadi dia juga gantikan.
0: Kenapa?
4: Bener Shelly yang gantikan abis.
0: Kasian dia, remuk nanti badannya.
4: Oh iya.
0: Iya, yaudah ini Cynthia mau request lagu apa?
4: Dari Keroncong juga.
0: Keroncong.
4: Judulnya ini, Yang Terdalam.
0: Yang Terdalam, bentar.
4: Iya. Ada?
0: Yang Terdalam ada Peter Pan ya?
4: Iya.
0: Boleh. Salam-salamnya lah Cynthia.
4: Halo, tadi buat Bang Jek ya, buat Farman, buat Pak Angga juga, buat Rasya, buat Umsumi, Ndolege, Jati, buatnya Wati juga di Ramora, buatnya buatnya semua ada, buat semua aja lah ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Buatnya Nasuh, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi ya, dan ini juga ada yang bergabung lagi kita angkat. Halo, selamat malam perempat.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
5: Mama Rizky di Simpang Limun.
0: Halo Mama Rizky, sehat Mama Rizky malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa?
5: Lagu Joget Putih Kuning.
0: Lagu apa?
5: Joget Putih Kuning. Lagu Melayu.
0: Melayu, sebentar dia cari dulu ya.
5: Iya, salam dulu ya. Buatnya Bang Jack, buatnya Pak Jenderal Tanjung, buatnya Pak Nga, buat Kak Cuntini, Kak Ira Tarigan, Umi Sumi, Bu Wati, Bang Yusri Jabatama, buat Puan Ina, buat Koko Bowok, buat Susana Burung Ginting. Ada lagunya?
0: Ada.
5: Buat Kak Farida Sembada. Pasti ini kosong. Enggak tahu entah siapa ini. 0221 Mbak Allah, enggak tahu entah siapa. Enggak tahu entah siapa. Buat Pak Jiman, Pak Abdullah. Siapa lagi ya? Oh, Opa Rasa, Pak Anto Senti, Pak Irun, siapa mana? Itu Mas Bambang, Mas Bambang ya. Itu kak cantik manis, kak cantik manis gitu loh. Buat semuanya lah yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Salam sehat, salam kekeluargaan semuanya.
0: Oke. Okay.
5: Iya, sama gue ya, cepat sembuh ya.
0: Amin.
5: Jangan kecapean.
0: Iya, makasih banyak Mama Rizky.
5: Dari kampung langsung ini siaran ya.
0: Iya, apalagi cuaca nih kan tak menentu ya.
5: Iya, bentar panas, bentar hujan ya kan.
0: Iya, happy kali lah pengertian Mama Rizky nih ya.
5: Banyak-banyak minum air hangat ya kak.
0: Iya, betul, memang Najwa belakangan ini lagi jarang minum air putih.
5: Udah loh, yuk rujal. Apa lah.
0: Ya udah Mama Rizky sehat-sehat ya.
5: Ya, makasih ya Kak
0: Jaguar. Sama-sama.
5: Jalan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ke WhatsApp ya. Ada requestannya dari siapa nih? Assalamualaikum.

0: juga masih ada, tapi nanti ya, karena ini tadi Najwa bacain yang udah duluan masuk nih. Oke deh, pastinya juga untuk tetap bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya, pendengar masih bersama aja pastinya di Medan malam hari ini. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo, selamat malam Perompat.
1: Selamat malam Perompat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar nih, Siti? Sehat?
0: Sehat, mendai.
1: Alhamdulillah, saya lagi ketemu nih ya.
0: Hah?
1: Saya kita semua.
0: Amin.
1: Malam ini tidak boleh lagu iyalah mole iyalah sayang.
0: Iyalah mole iyalah sayang.
1: Yo.
0: Oke, sebentar.
1: Ya, jangan celek-celek yo. Jangan gini mengadang.
0: Iya.
1: Salam sedikit nih yo. Banyak.
0: Banyak boleh.
1: Yo, lagu Bunda Hayati selamat malam. Bagian Tanjung Perasa. Saya dia Perasa. Udah Ginting juga, untuknya Ira di Perapat Tanah malam, untuk Ibu Wati Tamara, Mbak Legi-Legi di Helpet, di Infinite juga, Bunda Roslia, Pak Pambang di Binjai, Umi Sunyi juga di sana, Pesek dan ya, untuknya Puan Ina di Panjelabu, Bang Irfannya, untuk Arama Nasi Buan, Mbak Kal juga, untuknya Jack, Makam Jack, kayak-kayak itu, Mbak Adi Genjer juga, Dak Yos, Bang Rizal Buana juga sama Mama Rizky udah honor tadi ya?
0: Sudah.
1: Sehat-sehat, bagi selalu di situ. Bu Ratmi, Mbak Padari Semarang di mana? Udah surut air situ. Semoga-moga surut air situ. Untuk Wira di Langkat saat malam. Untuknya Cynthia Maharani, ambil juga. Sehat-sehat lah kau sayang. Untuknya siapa lagi ya? Kenapa tuh lupa nih? Ya Allah. Cepat kali lah lupa. Ya pokoknya semua yang monitor lah. Walaupun tak tersebut yang pasti doa. Mesti siap ya. Ada lagi tadi kan?
0: Ada dong.
1: Ya, itu siapa tuh siap-siap ya.
0: Iya.
1: Mari aku bahagia selalu sukses ke depan tetap dengan Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Ngah balik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat nih. Halo. Selamat malam Perompat.
2: Salam.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
2: Frigin.
0: Sehat, Bang.
2: Frigin Fales.
0: Sehat.
2: Sehat. Kakak?
0: Kurang sehat nih. Abang mau lagu apa?
2: Kakak apa namanya? Kakak apa namanya?
0: Najwa.
2: Najwa. Kakak udah makan malam?
0: Udah.
2: Udah pakai apa?
0: Pakai apa tadi ya? Pakai ayam.
2: Ayam apa?
0: Ayam katsu.
2: Oh, ayam katsu. Wah, enak tuh. Makan makanan ini, makanan bukan viral.
0: Iya,
2: Bang. Pasti itu. Agak mahal harganya kan. Biasa cuma potong 10 ribuan. Sekarang 30 ribuan.
0: Tadi 50 ribu sih.
2: 50 ribu? Wah, berarti yang di kafe-kafe lah berarti. Bukan yang di gerobak kan, yang di kafe-kafe. Ya.
0: Biasa awal bulan.
2: Kafe ya lah. Kalau gerobak masih 30-an.
0: Awal bulan ini loh Bang, nanti udah akhir bulan
2: jadi
0: baru. Jadi
2: sombong gitu ya.
0: Iyalah.
2: Balen tawa.
0: Ya udahlah, ini Bang mau request lagu apa Bang Prigin?
2: Request ini Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang itu apa yeah. Itu Sunda atau Jawa atau apa tuh?
2: Sunda lah, Sumbang Dul Sumbang itu Sunda lah. Sunda
0: ada campur. Juga lagu Jawanya jangan salah Bang.
2: Ada apa judulnya apa? Malioboro. Malioboro lah.
0: Enggak, di sini ada Anak Jeger, Bentang Luhurn, terus ada Bong Abong, Bulan Batu Hiu.
2: Aku sukanya ini Dul Sumbang Tembang Cinta.
0: Tembang Cinta.
2: Sama Nini Kalina.
0: Ini Telaga Warna yang ada sama Nini. Oh, itu aja.
2: Enggak, inilah aku sukanya inilah Malioboro aku.
0: Enggak ada, Bang.
2: Enggak ada.
0: Ini lagu-lagu yang Sundanya.
2: Wah, Linu.
0: Linu. Linu ada.
2: Ya udah Linu aja.
0: Salam-salam.
2: Itu lagu kenang-kenang aku Linu tuh.
0: Ngeri. Salamnya.
2: Untuk Karin Letsu. Karin apa kabar Karin? Untuk ini Cindy Jan Asoka, Do Julit, Bang Jikiru Mepas Julit. Untuk apa? Rebusuk, Rebusuk, Rebusuk, Rebusuk, Busuk. Untuk Mama Rizky Simpang Limun. Untuk cerita jalan listrik. Karena ada sembilan kampung baru untuk Ahmad Zakaria Jalan Bromo, untuk Cukki Kirang sama Jalan Polonia, Bapak Sepupu Aku, untuk udahlah mengingatkan lah apa-apa kemampat di malam hari ini, sahabat malam minggu lah, yang malam mingguan pulang ya, pulang ya, yang lupa pulang anak perempuan orang itu. Iya kan, pulang ya anak perempuan orang. Jangan ini, dek, sebelum tak pulang deh, abang deh, tak pulang deh. Aku enggak, aku begini-gini kan. Buat anak perempuan aku ingin aku pulang.
0: Sudahlah ya. Gaya
2: kuai kayak gini kalau, karena aku enggak tega anak perempuan yang gimana lah, cewek itu udah enggak pulang, udah kita pulang aja lo. Kalau abang mau cuman main, aduh gimana lah dia. Aku nunggu lalu, hari minggu kemarin kan, depan mereka. Ada acara itu kan, mereka acara kan.
0: Iya.
2: Udah gini. Oh, udah aku jumpa macam di acara jalan santai itu kan. Oh, suruh pulang lah itu, cewek itu kan masih kecil dia itu, masih kecil lah. Aku rasa itu nggak mau pulang gimana lah, aduh, aku nggak tega mana perempuan orang mana lah nanti. Buat cewek yang jumpa sama aku lapan mereka jalan-jalan santai, yang kita berpisahnya di simpang itu, simpang jalan itu antara Gatsu sama itu lapan mereka, itulah jumpa pisahan kami lah. Nih, lapan mereka ada nggak acara lapan mereka?
0: Nggak datang.
2: Ah?
0: Nggak datang, tahu acaranya tapi.
2: Acara kan ada keluar dari minggu lalu. Hari minggu itu, hari minggu ada kan kuliner kan?
0: Iya, cuman kan Najwa nggak kesana, Najwa kan siaran.
2: Iya, kalau aku tahu ada kuliner, mobilnya ya tak ada sih mobil RRI.
0: Iya.
2: Tahu aku di radio ini 70% jujur, 30% bohong. Banyak jujur ya aku.
0: Iya. Udahlah, jangan marah-marah ya.
2: Iya, kakak. Selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Prigin tadi ya. Oke lah, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat nih. Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya.
3: Petis kuntum punya di taman.
0: Cakep.
3: Duduk di taman, misi kapal muda.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum, doa adindaku, nasuanan cantik menawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketemu lagi dengan si Tok Ganteng Udah Sejal Pratama.
0: Wih, cakep.
3: Apa kabarnya tuh?
0: Kebetulan malam ini kurang sehat, jadi pantun-pantun udah nih agak tidak menyentuh tadi.
3: Kenapa dinda suaranya pun sehat pula gitu ya, kemerdu sekali dia dengan dibelinya.
0: Udah lemasnya ini suaranya loh.
3: Iya. Itu kali pun. Tapi masih nikmat kok didengar sama telinga ini ya kan.
0: Iya, emang suara Najwa nih suara paling enak lah kayaknya ya.
3: Oh, kayak anak-anak botek apa tamat TK gitu lek.
0: Jahat kali udah lo, udah Najwa tutup lah ini.
3: Lah kenapa?
0: Kenapa bilang suaranya kayak anak TK?
3: Enggak, maksudnya mental manjanya itu.
0: Iya, udah ada
3: anak TK itu kemapannya.
0: Ketemu sama bapaknya ya.
3: Iya.
0: Iya Pak.
3: Karena gurunya pun gitu juga kalau anak TK itu ya kan.
0: Udah jangan bahas anak TK, lagu yang kita bahas. Mau lagu
3: bukan
0: apa ini?
3: Bukan lagunya anak TK, maksudnya nada suaranya itu.
0: Bikin
3: gemes kan jadinya pun.
0: Udah stop gombal. Mual.
3: Yang gombal siapa kan kan bilang sayang aku cinta kepadamu kan enggak.
0: Udah langsung lagu cepet.
3: Lagunya apa? Patwa Pujangga yang digiring nih.
0: Patwa Pujangga.
3: Ya.
0: Patwa Pujangga. Gininya udah, ya kan? Kita ini Ada, tapi nah, karena aduh, udah di penghujung sebenarnya udah harus lanjut tutup, cuman lanjut lagi mencari-cari.
3: Ini lagi semangat apalagi malam Minggu ya kan.
0: Udah dengar dulu belum lagi, udah dengar. Cuman karena jam cari-cari suara udah, Najwa tunggu kan lainan telepon nih sampai udah masuk.
3: Iya,
0: jadi
3: iya,
0: udah kita enggak ada dengar udah dulu. Enggak ya, kan? Ada kita remix-remixnya biar sekalian list dia sekalian sama lagu penutup ya.
3: Assalamualaikum Bapak Jena Tanjung, Bapak Rasa, Mama Tudia, Man Sibuan, Bapak Punggole, Koko Bowo, Bang Tut Sintis, Mas Baijo, Bang Boger, Bapak Mareski, Bu dari Bu apa Bu Ratni, Bu Wasini Samora, Bu Sana Ginting, Bu Timadu, Miss Cantik Manis, Mbak Eva, Puan Ina, Mbak Umi Sumi, atas buat Sentini, Ira Tarigan, Farida di Sembada, Rani di Peringgan, Pak Jiman, dan semua-semuanya.
0: Oke lah. Nah,
3: buat Puan Nasrul, selamat tugas. Semoga sukses segala bidang, semoga semakin sehat badannya.
0: Amin.
3: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi lah penelpon terakhir kita malam hari ini sama malam ya Bang Kakak. Ini satu lagi WhatsApp masuk dari siapa nih? Sebentar ya. Bunda Eva, Assalamualaikum Bunda Eva di Pancur Batu minta lagu Agen Lembu. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu Nur, Pak Jenal Tanjung, Bu Ratni, Bang Jack, Bu Susana, Bu Parida, Cantik Manis semuanya. Dan selamat bertugas, tetap cantik ya. Oke, Anda coba tarin ya, Abang dan Kakak juga penutup Sapa Malam kita. Pastikan juga untuk Abang Kakak hadir di Sapa Malam Perempat setiap harinya mulai pukul 22 hingga 23 lebih 40 menit waktu di Indonesia Barat, hanya di Perempat FM Suara Bu Budaya Nusantara.
4: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompakan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Sobat Budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Minggu 5 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang nantinya ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 6144248. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Mahyu Daniel Tanjung SPDI yang nanti akan membawakan tema 7 ciri orang yang waktunya berkah. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah, khair. Sehat.
0: Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi ini.
1: Baik, Kak Salsa. Berapa menit Kak Salsa?
0: Ya, boleh Ustadz, nantinya sekitar pukul 5.45 kita bisa buka sesi pertanyaan untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya akan bergabung juga.
1: Baik, baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبي الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. شَرَقَ اللَّهُ. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan subuh yang penuh barakah ini. Allah senantiasa bangunkan kita dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Ya, banyak orang yang tidur tak bangun-bangun lagi. Ada orang yang tidur, tetapi ketika dia tidur, dia lupa dengan adab-adabnya, tidak dihitung ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sebahagian orang yang tidur, dia menggunakan adab-adab, dia menggunakan cara-cara yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidurnya pun bernilai ibadah di sisi Allah. Dan ketika dia bangun, dia ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Luar biasa, segala puji bagi Allah. Senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibangkitkan, dibangunkan dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Dan dia beranjak dari tempat tidurnya, dia berwuduk, dia mandi, dia bersuci. Kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah, melaksanakan ibadah salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid sambil menunggu azan berkumandang. Kemudian setelah azan berkumandang, dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Yang dimana barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau yang lebih dikenal dengan sholat fajar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Luar biasa. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten, senantiasa berkesinambungan. Kemudian salat subuh berjamaah ini suatu yang luar biasa berat, ya. Ini hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah panggil, Allah berikan hidayah, taufik dan hidayahnya sehingga dia mampu untuk melaksanakan ibadah secara konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasul, tentunya tidak hanya sekedar diucapan, diungkapan saja, tetapi kita aktualisasikan, kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang disukainya, meniru, mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak menjadi umatnya, layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI, sahabat Pro 4 dimanapun berada, izinkan saya di subuh yang penuh barokah ini untuk mengisi kajian subuh kita dengan judul yang telah disampaikan oleh Kak Salsa tadi, yaitu 7 ciri orang yang waktunya barokah. Oke. Banyak orang yang hidup ya, tapi nggak tentu dia, nggak jelas mau ngapain dia. Banyak orang yang setiap harinya, setiap waktu, setiap menit, setiap detiknya, dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga waktu demi waktu berubah. Waktu demi waktu terus berganti. Kulit yang kencang menjadi kendur. Mata yang dulunya segar menjadi rabun. Ya. Penglihatan sudah mulai kabur. Kemudian rambut pun sudah banyak uban yang bertabur. Ini pun terkadang sebahagian daripada manusia itu tidak menghiraukannya, tidak menyadarinya, dan sehingga dia akhirnya masuk ke liang kubur. Nauzubillah, tidak membawa apapun. Waktunya berlalu begitu saja, tidak ada sedikit pun keberkahan dalam hidupnya. Tidak ada keberkahan dalam waktu-waktu yang telah dia lewati setiap harinya. Maka sahabat RRI, kaum muslimin, semua sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi apa itu berkah. Maka para alim ulama kita mengatakan bahwasannya barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Maka apabila kita katakan waktunya berkah, berarti setiap waktunya bertambah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Umurnya berkah, berarti dalam umurnya, walaupun umurnya mungkin hanya berkisar 20, 30, 40 tahun, walaupun singkat, tetapi umurnya itu berkah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan di dalam umurnya, itu berkah dia. Walaupun umurnya singkat, tapi banyak melahirkan kebaikan. Ya. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hidupnya dalam riwayat beliau, ya, biografi beliau, umurnya hanya 45 tahun. Luar biasa saja, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam umur yang 45 tahun itu, Imam An-Nawawi rahimahullah banyak menghasilkan puluhan karya-karya yang luar biasa. Karya-karya besar, ya, kitab hadis Riyadus Shalihin, kitab Arba'in, ya, 40 hadis yang beliau tuliskan. Ada lebih kurang 42 hadis di dalamnya, tetapi kitabnya lebih dikenal dengan Arba'in. Banyak yang mensyarahnya, banyak yang menjadikan panduannya dalam setiap sekolah-sekolah agama, Institut Agama Islam, Universitas Islam, dan di pesantren-pesantren, ya, di negara kita, ya, di Indonesia. Luar biasa jemaah, hasil karyanya begitu banyak, dan ini berkah walaupun umurnya hanya kisaran 45 tahun. Dan beliau rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai tidak sempat untuk menikah, ya, karena luar biasanya beliau konsentrasinya untuk ilmu, untuk belajar dan menulis kitab. Berkah dia. Maka Sahabat RRI, sahabat perempat dimanapun berada. Karena waktu begitu singkat jemaah sekalian. Waktu bergulir begitu cepat. Gak terasa kita ini. Kadang-kadang kita merasa, ya, kok bisa cepat kali ya? Baru semalam ngisi. Ini udah balik ngisi lagi. Baru kemarin kita ketemu. Ini sudah pada tua-tua semua. Baru tahun kemarin. Kok udah raya lagi ya? Kok sudah lebaran lagi ini? Cepat begitu waktu berlalu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, tetapi perlu kita perhatikan ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, ya. Bahwasanya Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan tiba hari kiamat, tidak akan tiba hari kiamat hingga waktu semakin singkat. Satu tahun seperti satu bulan seperti satu minggu, dan satu minggu seperti satu hari. Singkat. Rasanya begitu ya. Sama saja sebenarnya hitungan waktunya. Satu tahun 365 hari. Satu bulan 30 hari, 29-30 hari. Kalau bulan Masehinya 30, ada yang 31, ada yang 28 atau 29. Minggunya tetap 7 hari juga. Satu hari itu 24 jam juga. Tidak berubah. Cuma Allah tarik, Allah cabut keberkahan dari waktu itu. Maka sebagai hamba yang beriman, hamba Allah yang beriman. Ini kita garis bawahi satu ayat. Ya, surah Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqu Allah innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan. Wal tandur nafsum. Nafsum. Setiap diri memperhatikan apa yang dia akan persiapkan. Apa yang akan dia bawa. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat kelak. Yang pasti kita semua akan menuju ke sana. Yang generasi-generasi kita telah kita lewati. Dah beberapa generasi yang berlalu begitu saja. Apakah kita harus masih seperti itu saja? Ataukah setiap waktunya, setiap harinya ada yang kita lakukan sehingga itu bermanfaat baik untuk kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Maka setidaknya para alim ulama kita menyatakan ada 7 ciri orang yang waktunya berkah. Yang pertama, ya, yang pertama mampu menghasilkan banyak kebaikan dalam waktu yang sama. Ya, keberkahan waktu membuat seseorang mampu menyelesaikan banyak pekerjaan yang bermanfaat. Ya, dalam waktu satu hari itu mungkin dia bisa melakukan ini A, B, C, D, E, F, G. Ha? Hal-hal yang bermanfaat tanpa merasa terburu-buru. Ya. Imam Al-Ghazali hidup sekitar 55 tahun. Ya, tadi setelah Imam An-Nawawi, ini ada namanya Al-Imam kita yang juga banyak menelurkan. Ya. Karya-karya besarnya, ya, kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Namun, pengaruh ilmunya tetap hidup hingga hampir 1000 tahun kemudian. Sampai hari ini jemaah, sampai hari ini sahabat RRI, perempat dimanapun berada. Luar biasa. Berkahnya, dia bisa melakukan banyak kebaikannya. Walaupun di waktu yang singkat Allah berikan. Satu hari kita bisa melakukan apapun kebaikan itu. Ya, bisa kita lakukan membaca Al-Quran, zikir pagi petang, ya, melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Mungkin kalau kita orang-orang yang memiliki ide-ide kreatif, ya, kemudian memiliki ilmu yang cukup, yang membuat satu tulisan-tulisan yang ketika kita nanti tiada, ini dipergunakan oleh banyak orang. Ya. Kemudian kami juga konsentrasi ya pada praktis. Praktisi sebagai Bilal Maid, membuat satu buku panduan cara melaksanakan fardu kifayah yang sederhana, yang simple, yang semua orang bisa melakukannya. Ini pun sebagai satu wujud dari cara kita untuk menjadi bahan untuk generasi selanjutnya setelah kita tiada, menjadi amal jariah untuk kita ketika kita sudah tiada. Ini salah satunya bentuk yang luar biasa yang bisa kita lakukan, yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang waktunya berkah adalah tidak suka menyia-nyiakan waktu. Tidak suka dia. Orang yang senantiasa ada saja yang dilakukan, yang itu menantangkan manfaat. Gak ada waktunya yang dibuatnya sia-sia. Gak dibuatnya celah untuk waktu yang berlalu sia-sia. Banyak orang yang hari ini gak ngerti dia mau ngapain. Sana-sini, jalan-sana, jalan-sini. Gak jelas, gak tentu apa yang mau dilakukan. Duduk nongkrong berjam-jam ya. Merokok sepanjang hari, enggak jelas. Bingungnya. Jadi orang-orang yang diberikan keberkahan waktu, maka dia akan merasa rugi jika waktunya berlalu tanpa manfaat. Dan jika seseorang kehilangan sekeping emas, dia akan menyesal sepanjang hari. Tetapi jarang ada orang yang menyesal karena satu hari yang dari umurnya telah hilang dan berlalu begitu saja. Padahal waktu jauh lebih berharga daripada emas. Ya, emas yang hilang masih bisa dicari. Waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang paling jauh itu adalah, kata beliau, adalah waktu yang telah berlalu. Ya, kemarin tidak akan bisa kita ulang. Waktu yang telah berlalu, bahkan satu jam, satu menit yang lalu, satu detik yang telah berlalu, takkan bisa kita ulangi. Maka gunakanlah waktu tersebut. Jangan sia-siakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, selalu mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat. Bukan berarti dia tidak beristirahat atau tidak bercanda. Ya. Ada waktu-waktu yang bisa kita lakukan. Namun, sebagian besar waktunya diisi dengan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Seperti contoh nih, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sering membaca buku sambil berjalan karena tidak ingin waktunya, ya, tidak ingin beliau ada waktunya yang terbuang sia-sia. Ini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada namanya Imam Zakaria Al-Ansari, ya, dikenal hampir tidak pernah melakukan aktivitas yang tidak berguna sepanjang hidupnya. Pokoknya tak adalah waktunya. Sia-sia, ya. Nongkrong di kafe macam hari ini, ya. Kita lihat anak-anak Gen Z kita, ya. Apalagi Gen Strawberry, banyaklah istilah-istilah sekarang nih. Duduk nongkrong, ya, di tempat-tempat kafe, bicara, kadang ngomong kosong, ngalur ngidur, nggak jelas, ya. Sehingga ketidur dia di situ. Habis waktunya berlalu sia-sia, mengisi waktu. Apalagi tadi malam, ya, malam Minggu. Katanya malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik untuk pacaran. Nauzubillah. Nah, ini banyak ya. Nauzubillah. Sehingga ya sahabatku di mana pun berada, kaum muslimin rahimahullahu taala. Gunakan waktu ya. Kita jangan diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ciri orang yang waktunya berkah itu adalah ilmu dan amalnya bertambah terus. Ya. Keberkahan waktu bukan sekedar sibuk, tetapi banyak orang yang sibuk tidak bertambah ilmunya dan juga tidak bertambah amalnya dan dia tidak bertambah manfaatnya. Ya. Jadi kalau orang yang berkah itu adalah satu, ilmunya terus bertambah. Ya. Kemudian dengan ilmu yang bertambah tersebut, ibadahnya juga semakin bertambah. bertambah mutunya, bertambah kualitasnya, dan bertambah juga secara kuantitasnya. Ini waru berkah nih orang-orang seperti ini. Kemudian apalagi? Ya bertambah juga manfaat dia. Dia punya ilmu, dia amalkan, ya dia amalkan dengan sebaik-baiknya, ditambah amal terus, kemudian ditelurkan, disampaikannya kepada orang lain. Ya. Dia berikan kemanfaatan untuk orang lain. Dia mungkin ahli fisika, dia bisa meracik sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa buat ini, buat itu, segala macam, dan bermanfaat. Dia seorang ahli agama. Dia gunakan waktunya untuk menimba ilmu, belajar, menulis buku. Bertambah juga ibadahnya. Dia konsisten dalam ibadahnya. Dan dia memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan secara umum kepada seluruh orang. Ya. Ini orang-orang yang berkah waktunya. Sudah sampai di poin yang keempat. Baik, 549. Gimana Kak Salsa? Halo?
0: Ya, baik Ustadz, karena waktunya juga sedikit ya, sekitar 5 menit lagi. Untuk itu Ustadz, bisa disampaikan secara singkat saja, dan juga pastinya menyampaikan penutup dan juga doanya.
1: Baik, ya. 5 menit lagi, baik. Alhamdulillah. Sahabat RRI, sahabat perempat dimanapun berada, ini tadi ada 7 ciri orang yang waktunya berkah. Yang pertama tadi, mampu menghasil banyak kebaikan dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, tidak suka menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, selalu mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat tadi, adalah ilmu dan amalnya bertambah terus. Yang kelima, hatinya tenang. Meski banyak aktivitas, sibuk luar biasa, tapi kesibukannya itu ya bermanfaat, ya membuat hatinya tenang walaupun dia capek, tapi dia bahagia. Ya, pernah nggak kita rasakan kira-kira ini? Banyak aktivitasnya luar biasa, tapi walaupun banyak aktivitasnya dia merasa bahagia, tenang, senang hatinya. Oh, ini berkahnya orang. Kemudian apalagi yang keenam adalah orang yang ciri waktunya itu berkah adalah dia senantiasa mengisi waktunya itu selalu berdakwah. Ya. Para nabi adalah manusia yang paling berkah waktunya. Mereka berprofesi masing-masing. Macam-macam. Tetapi selalu berdakwah dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi tugas dakwah ini bukan tugas hanya untuk kiai saja atau ustadz saja. Tetapi semua kita. Ya. Semua kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, karena di dalam ayat ya surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Ya, ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa tugasnya? Yang pertama, ta'muru damil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Ya. Siapapun kita, kita sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik. Maka senantiasa kita berdakwah, ya, mengajak kepada kebaikan. Ingatkan orang salat. Yuk salat yuk. Kapan lagi? Ayo sekarang salat kita. Ayo baca Quran. Ayo sedekah. Ayo isi dengan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Jangan nongkrong-nongkrong nggak jelas kita seperti ini. Ayo kita isi kajian. Ya sahabat hijrah, ayo kemari kita. Ya, ikut ta'lim di sini segala macam. Ini juga bahagian daripada dakwah. Bahkan ya, berdakwah ini seorang da'i itu nggak perlu harus menguasai banyak ilmu. Tetapi ketika dia bisa mengajak manusia dekat kepada Allah. Ya, walaupun dia mungkin cacat, bisu dan segala macam. Dan mungkin dia hanya bisa menggerakkan jarinya untuk mengajak kepada Allah, itu juga merupakan dai. Ya, dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang dai. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia adalah dai. Nanti dia selalu berdakwah. Walau dakwah para nabi menghadapi tantangan yang keras, tetapi mereka tak gentar dan putus asa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ya. Pastinya seperti itu, pro dan kontra, ada yang suka dan tak suka. ada yang hatinya tersentuh dan ada yang sama sekali menutup diri. Biasa itu. Ya, kita baru-baru ini dengar viral juga kan di daerah Deli Serdang di Pantai Labu, ada seorang ustazah, ya, seorang guru agama, guru tahfiz Quran. Bagaimana dia semangat dalam berdakwah di kampung tersebut, mengajak manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar anak-anak, ya, dari kalangan orang-orang yang ekonominya di bawah, tetapi alhamdulillah dengan semangatnya luar biasa. Bahkan ketika ada orang-orang yang di sekeliling kampung tersebut melakukan transaksi narkoba terang-terangan, lailah wan nahar, siang malam mereka membuat gaduh di situ, ya, membuat generasi di tempat itu, ya, tak nyaman lah. Karena apa? Terang-terangan, ya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar norma-norma agama dan norma-norma yang lain. Tetapi dengan luar biasanya ustazah tersebut, dia berdakwah di tempat tersebut, sehingga alhamdulillah keberkahan beliau dapatkan, rumah tahfiznya dapat banyak bantuan, termasuk dari Ustaz Abdul Somad, luar biasa. Ini berkah, ya. Jadi jangan takut, ya, pro dan kontra pasti akan kita rasakan. Orang-orang pasti ada yang suka dan tak suka. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, orang yang waktunya berkah adalah hartanya menjadi berkah. Ya, jika waktu berkah, maka otomatis harta yang dihasilkan juga berkah. Mungkin hartanya tak banyak, tapi bernilai berlipat ganda untuk konsumsi, investasi, baik dunia maupun akhirat. Dan dia bisa gunakan untuk berinfak, berwakaf. Ya. Seakan-akan hartanya pas-pasan. Tetapi pas butuh uang, pas Allah berikan rezekinya, pas butuh uang sekolah, ada uangnya. Ya. Pas mau beli rumah, ada uangnya. Pas ada dananya, ya, tak terlihat bermewah-mewahan, tapi selalu ada saja rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini orang-orang yang bertakwa, ini orang-orang yang berkah, ya, berkah hidupnya, berkah waktunya luar biasa, ya. Maka hartanya pun menjadi berkah, apa yang didapatkan dia berkah. Maka luar biasa, kita akan selalu menyaksikan banyak orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita ketinggalan, ya, sahabatku dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, sahabat Pro 4 RI, ya, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita menjadi orang yang tak berkah hidupnya, tak berkah waktunya, habis waktu kita sia-sia, berlalu begitu saja, sementara kubur di depan mata, ya, sedang menunggu kita, tetapi kita tidak membuat persiapan, ya, kita tidak membuat persiapan yang terbaik yang kita bisa bawa ketika nanti waktu kita sudah terhenti, ketika waktu telah datang kepada kita, kita tidak membawa apa-apa yang bermanfaat, baik.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak. Ya gara-gara lihat langit masih kayak malam.

nih ya kan, masih gelap kali kayaknya, hampir tersebut selamat malam ya. Semoga Abang Kakak dalam keadaan yang sehat hari ini ya, karena hari ini hari Minggu, mungkin ada acara kemana nih ya, jalan-jalan kah atau di rumah aja? Kalaupun di rumah aja nggak apa-apa ya, karena kita akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik tentunya. Nah, ngomongin acara nih, sekarang di jam 6 kita ada di acara Informasi Sumatera Utara, jadi Marlon akan kasih Informasi Sumatera Utara. Dan jam 7 nanti akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Jam 8 akan ada Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jam 9 akan ada Info Kuliner. Dan sebelum Maron kasih informasi seputar Sumatera Utara, tentunya kita putar dulu lah lagu dari Sumatera Utara ya. Ini lagu Karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak. Ada informasi pertama, ini dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan ya, di Kota Medan. Nah, mereka ini mempermudah pengurusan paspor bagi penyandang disabilitas dengan menghadirkan layanan khusus gitu ya. Jadi nggak dibuat ribet-ribet lah gitu ya, nggak dibuat sulit-sulit gitu. Dan kepala kantor imigrasi tersebut yaitu Pak Eko Yudis Parlin Raja Guguk pada hari Jumat dia mengatakan bahwa layanan tersebut dilakukan dengan cara petugas itu memberikan pendampingan sejak pemohon tiba di lokasi ya, dengan membantu turun dari kendaraan secara nyaman dan nyaman awalnya tentunya. Terus selanjutnya petugas ini mengarahkan proses pendaftaran di loket pelayanan dan juga memberikan nomor antrean prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi ini keren nih kan, begitu turun dari kendaraan langsung dilayani gitu ya. Dan menurutnya pemberian antrean prioritas ini bertujuan mempersingkat waktu tunggu sehingga pemohon yang membutuhkan pelayanan khusus dapat memperoleh pelayanan secara cepat, efektif, dan tetap mengedepankan kenyamanan. Dan ada salah seorang pemohon, Abang Kakak, bernama Asep Purwanto yang merupakan penyandang disabilitas begitu ya, waktu diwawancarai gitu. Dia datang bersama dengan putrinya yaitu Memi Indrawati ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan untuk mengajukan permohonan paspor baru. Dan Memi, anaknya tadi ya, dia mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh jajaran kantor imigrasi Belawan. Dia menilai seluruh proses pengajuan paspor bagi ayahnya itu berjalan dengan lancar berkat bantuan petugas gitu. Ya, jadi yang disabilitas tuh bapaknya, tapi anaknya tuh kayak membantu gitu ya, mengantar gitu. Nah, ini keren nih kan. Jadi kalau misalnya memang bisa dilakukan pelayanan maksimal kayak gini ya, ya mungkin kita tanya kenapa nggak dari dulu gitu. Ya paling nggak sekarang udah dimulai gitu ya, jadi mereka berbenah gitu ya di kantor imigrasi ini. Jadi ya bagus, mantap sekali, kita dukung yang seperti ini. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini loja artinya capek gitu ya kalau dalam bahasa Batak. Jadi dia capek atau lelah begitu dengan sikap dari pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan Abang Kakak ya, berjudul Balun-Balun Bidet. Ini tentang jalan-jalan atau tamasya ya. Cocok nih hari Minggu ya kan. Nah, mana tadi rencananya? Ini dari Wulan Siregar nyanyinya Abang Kakak ya, dan juga Aryo. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Jadi PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara, mereka ini memberikan potongan harga atau diskon tiket kereta api hingga 20% bagi masyarakat yang bertransaksi di stan KAI pada ajang PRSU ya, Pekan Raya Sumatera Utara. Nah nanti itu hari ketiganya PRSU tuh Abang Kakak ya, karena sejak tanggal 3 Juli semalam gitu. Kalau misalnya yang mencari diskon-diskon ya kan, mau berangkat kemana gitu naik kereta api kan, tapi belum beli tiket, nah pengen dapat diskon, ya udah datang aja nanti ke stan KHI. Manajer Humas KHI Divisi Regional 1 Sumatera Utara yaitu Anwar Yuli Prastio, dia semalam mengatakan bahwa promo tersebut itu dapat dimanfaatkan masyarakat melalui pembelian langsung di stan KHI yang berada di PRSU mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 gitu ya. Jadi sebulan itu bisa dimanfaatkan lah diskonnya itu. Dan menariknya, pemesanan tiket yang dilayani di stan tersebut itu tidak hanya berlaku untuk perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara aja nih ya Bang Kakak. Jadi mereka juga maksudnya tiket yang kita beli itu mengakomodasi pemesanan perjalanan tiket kereta api di Pulau Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk naik kereta apinya Pulau Jawa tapi masih di sini, ya beli sini aja gitu. Dan diskon tersebut katanya berlaku untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan menengah pada kereta api komersial untuk kelas bisnis dan eksekutif dengan periode 1 Juli hingga 16 September gitu ya. Jadi tiketnya tuh maksudnya dibelinya sampai 2 Agustus nanti, tapi yang kita beli sampai dengan 2 Agustus nanti itu adalah untuk keberangkatan sampai tanggal 16 September gitu. Jadi kalau keberangkatannya tanggal 17 September itu nggak bisa ya, nggak kena diskon gitu. Dan Anwar juga menambahkan bahwa potongan harga ini diberikan sebesar 20% untuk tiket dengan keberangkatan dari hari Senin sampai Kamis dan 5% untuk keberangkatan dari Jumat sampai Minggu gitu ya. Dan selama alokasi tiket promo masih tersedia juga tentunya ya. Tapi kayaknya masih tersedia banyak kok itu ya, hajar aja lah gitu. Dan meskipun demikian Abang Kakak, promo ini tidak berlaku untuk tarif khusus, reduksi atau gabungan diskon lainnya gitu. Jadi diskon juga tidak dapat digunakan pada layanan khusus kayak seat class compartment, luxury, priority, imperial, panoramic ya, terus juga untuk kereta wisata. Kenapa? Karena ini yang premium-premium ini, yang mahal-mahal mehong-mehong ya kan. Jadi ya ngapain juga orang-orang kaya dapat diskon. Ya mungkin butuh diskon, maksudnya mereka mungkin bisa berhak juga dapat diskon, tapi kan mereka nggak butuh diskon-diskon gitu loh. Mereka juga nggak mengharapkan diskon kayaknya, orang duitnya ada bejibun gitu ya, makanya nggak dapat diskon yang kayak luxury-nya atau yang mewah-mewahnya gitu. Dan tentunya ini kan masih masa libur nih Abang Kakak, jadi kehadiran promo ini tuh sangat pas ya kan, kalau misalnya diskon 20% gitu kereta api, pas sekali dengan hari libur anak sekolah. Nah Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Simalungun ya, dari John Eliaman Saragi berjudul Rimbang Po. Ini tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya gara-gara tinggal di Jakarta nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun meramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, dan tentunya masih bersama Marlon di sini. Kita ke informasi lainnya, jadi ada ribuan warga yang memadati rangkaian kegiatan Syuroan ya di Bersih Desa dan juga peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Desa Sambirejo Timur di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Ya, ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 28 hingga 20 Juni yang lalu. Dan Kepala Desa Sambirejo Timur yaitu M. Arifin, dia mengatakan bahwa pelaksanaan Syuroan tahun ini itu berjalan dengan lancar berkat partisipasi dan juga semangat gotong royong masyarakat. Dan dia juga mengingatkan bahwa rangkaian kegiatan ini diawali dengan zikir dan juga tablik akbar yang diikuti dengan yang maksudnya diikuti oleh ibu-ibu perwiritan gitu ya. Terus juga ada masyarakat lainnya dan juga jajaran pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa. Dan kegiatan keagamaan tersebut itu menghadirkan penceramah Ustadz Fauzi Wikanda dan juga diiringi oleh penampilan tim hadroh rumah hafiz rumah tahfiz Hoirul Hasanah gitu. Dan juga Arif mengatakan bahwa kegiatan yang dikemas dalam bentuk pesta rakyat itu juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan juga dihadiri lebih dari 2000 warga ya. Jadi banyak juga yang datang sana gitu ya. Dan menurutnya tadi si Syuroan itu merupakan warisan budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan juga terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Sambirejo Timur gitu. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Laila Hasyim Abang Kakak ya, lagu Melayu berjudul Pucuk Pisang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sampai di sini dulu Abang Kakak informasi Sumatera Utara. Nanti JM7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah ya. Untuk itu tetap di RRI Pro 4 Medan. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Karo, Nangka Nguda.